0: resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ini sebanyak 76 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Madiun tahun 2026 resmi memulai pemusatan latihan dan akan dilanjut dengan masa karantina ya. Penggeblengan fisik dan mental ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Sigit Budiarto di Alun-Alun Retsogati Caruban di hari Selasa kemarin ya, 28 Juli 2026. Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Madiun Hestu Wiradriawan ya menyebut 76 pemuda terbaik di jenjang SMA, SMK dan MA se-Kabupaten Madiun ini merupakan hasil penyaringan ketat ya. Proses seleksi telah bergulir secara bertahap sejak Februari hingga Mei 2026. Dari total 453 pendaftar, tersaring 78 peserta di tahap akhir, bahkan 2 diantaranya berhasil menembus tingkat provinsi untuk mewakili Kabupaten Madiun di Jawa Timur. Sementara 76 peserta sisanya disiapkan khusus untuk bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat kabupaten. Dan ini ada pelatihan ya yang bertujuan menyiapkan fisik dan mental peserta menjelang 17 Agustus sekaligus membentuk karakter generasi muda berjiwa Pancasila, disiplin dan berwawasan kebangsaan nih teman Produa ya. Dan pastinya sepulangnya dari karantina, para anggota Paskibra ini mampu menjadi teladan di sekolah masing-masing serta menginspirasi pelajar tingkat SMP untuk terus berprestasi. Ini harapannya seperti itu ya. Sementara Sekda Kabupaten Madiun Sigit Budiarto ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para siswa yang berhasil menyisihkan ratusan pesaing nih teman Produa. Dan tentu saja dia meminta kepada peserta memanfaatkan masa latihan selama 15 hari dan dilanjutkan dengan masa karantina selama 3 hari secara optimal dengan mematuhi seluruh arahan instruktur nih teman Produa ya. Oke. Wah, udah enggak kerasa ya. Bentar lagi kita bakal ke Agustus dan pastinya kita akan merayakan hari kemerdekaan kita ya.

0: waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ini pemerintah Kota Surabaya membuka rekrutmen nasional untuk posisi direktur utama perusahaan umum daerah Perumda Kebun Binatang Surabaya atau KBS ya. Untuk pertama kalinya proses seleksi ini dibuka bagi seluruh masyarakat Indonesia, nggak terbatas hanya bagi warga Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk menjaring untuk calon pemimpin ya yang terbaik yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kebun binatang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini menegaskan bahwa syarat utama calon direktur utama KBS adalah memiliki kemampuan di bidang satwa dan juga konservasi, disertai komitmen terhadap anti korupsi serta perhatian kepada kesejahteraan satwa. Dan kebijakan rekrutmen nasional ini ya teman Pro 2 diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan profesional yang bisa meningkatkan kualitas pengelolaan dan juga pelestarian satwa di kebun binatang Surabaya.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama Ibu.

0: Bah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, Bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
0: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip. Jangan ya, Dek.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Kelono

Sastewandono. Tapak Sejarah. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Hai. Pagi, hai hai teman Pro 2.
0: Halo. Siapakah di sana?
1: Aku Vega.
0: Pasti ada Vega lah ya. Hai Vega, apa kabar?
1: Baik kak, kak Mona sendiri apa kabar?
0: Alhamdulillah, Mona baik-baik saja, walaupun dengan dompet yang tidak baik-baik saja ya.
1: In this economy nih kak ya.
0: In this economy di tanggal yang benar-benar perut banget gitu kan ya. Sampai hari Jumat masih harus benar-benar waspada gitu ya. Ini adalah hari-hari saat diet yang tepat tuh yaitu di tanggal-tanggal segini.
1: Iya, betul.
0: Pas banget ya. Berjuang.
1: Iya, berjuang. Tinggal berapa hari lagi nih, Kak?
0: Ngomong-ngomong masalah berjuang ya. Ini kayaknya kita sekarang tuh gak cuma berjuang untuk kita sampai dengan tanggal muda ya.
1: Iya.
0: Tapi betul, kita mengingat perjuangan yang luar biasa. Karena bentar lagi di bulan Agustus tuh kita merayakan hari kemerdekaan kita.
1: Iya.
0: Ih, luar biasa banget. Rame.
1: Tapi sebelum itu tuh sebenarnya kita hari ini tuh juga memperingati hari spesial nih kak.
0: Hari spesial. Di tanggal 29 Juli hari apa yang spesial?
1: Nah jadi setiap tanggal 29 Juli itu kita memperingati hari bakti TNI Angkatan Udara kak.
0: Wow.
1: Itu.
0: Jadi ini kayak kalau mau lihat ya itu mengenang kayak peristiwa bersejarah penting di tahun 1947, yaitu serangan udara pertama Auri terhadap basis militer Belanda dan gugurnya 3 perintis angkatan udara dalam misi kemanusiaan. Jadi makanya ini kalau sekarang di 2026 kan 1947 berarti 79 tahun ya. 79 tahun.
1: Betul banget.
0: Luar biasa banget. Ini Hari Bakti TNI Angkatan Udara.
1: Betul teman-teman.
0: Kalau kita ngomongin sejarah, ternyata sejarahnya juga panjang banget gitu ya teman-teman.

0: dua ya. Mm-hmm. Maknanya aja deh. Jadi kayaknya kita tuh harus tahu betul bahwa apa ya, ini berbicara masalah pengorbanan prajurit gitu ya. prajurit nih. PNI kan prajurit ya kan. Bagi bangsa dan negara kita gitu ya. Betul. Dimana di sisi lain gitu ya, bahwa ini merupakan kegiatan yang pastinya apa ya, kemanusiaan.
1: Iya.
0: Ya. Kegiatan kemanusiaan. Jadi yang namanya Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini sendiri, karena angkatan udara berarti kan di udara. Mm-mm. Sama dong kayak RRI ya.
1: Iya.
0: Sekali di udara tetap di udara. Tapi kalau Hari Bakti TNI Angkatan Udara enggak mungkin enggak turun kayaknya.
1: Iya, iya Kak, betul.
0: Luar biasa.
1: Momen ini Kak, menurutku tuh bukan cuma tentang mengenang sejarah aja gitu. Hari Bakti TNI ini tuh juga jadi pengingat kalau rasa cinta kita terhadap Indonesia itu bisa diwujudkan lewat keberanian, pengabdian, okay. Dan tentu, yeah, tentunya itu kepedulian terhadap sesama gitu.
0: Wow, kayaknya temanya pas nih hari ini.
1: Iya, apa nih Kak?
0: Temanya adalah ini kayaknya kita mikir dulu, padahal udah kepikir ya. Mikir dulu, yeah. Apa ya, kayaknya paling bagus apa ya, apa sebentar, ya? Sebentar, menurut kamu apa Vega?
1: Aduh, apa nih Kak? Ya, jadi buat teman-teman Pro 2 yang belum gabung, ayo gabung di akun Instagramnya @RRIPro2, duanya angka, ataupun lewat nomor
0: 0811369 7755 dengan tema.
1: Nah, menurut kalian di zaman sekarang ini rasa cinta sama Indonesia tuh bisa ditunjukkan lewat apa aja sih?
0: Nah,
1: gitu.
0: Lewat apa menurut kamu rasa cinta terhadap tanah air atau bangsa Indonesia ini bisa ditunjukkan lewat apa? Kita sebagai generasi muda ya. Jadi gabung sampai jam 9 nanti barengan sama aku Mona
1: dan aku Vega
0: di Spider. Selamat pagi teman-teman.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih barengan aku Mona dan juga VG di sini. Kita masih
1: membahas
0: tentang bagaimana rasa cinta kita terhadap tanah air itu ditunjukkan lewat apa. Sebenarnya banyak ya Vega. Kalau aku sih ya, cinta tanah air itu bisa ditunjukkan dengan cinta karya-karya pemuda-pemudi di Indonesia. Contohnya senias-senias kita tuh sekarang udah luar biasa ya, bikin film beraneka ragam, bahkan film tentang TNI pun juga ada ya kan? Kan hari ini pas Hari Bakti ya. Jadi kayaknya tuh bener-bener yang karya dari anak muda bangsa, atau generasi kita. Terus ada juga kayak anak muda sekarang itu punya produk-produk lokal yang juga bisa mendunia. Dan itu bentuk rasa cinta kita adalah dengan support. Beli mungkin, mana suka kalau beli ya. Terus dengerin musik-musik lokal itu juga bisa gitu ya. Kalau kamu bentuk cintanya kayak gimana?
1: Ya kayak Kak Mona tadi sih Kak, kayak lebih membeli barang-barang lokal yang punya Indonesia. Karena menurutku barang lokal tuh gak semuanya jelek gitu. Bahkan barang lokal Indonesia tuh bagus-bagus gitu.
0: Bener-bener keren-keren lah sekarang ya. Dan bentuk cinta kita yang lain selain itu tuh adalah kita tuh gak usah terlalu jauh ke luar ya. Kita di dalam diri, di dalam lingkungan kita aja kita harus ada kayak damai, saling support satu sama lain. Nggak ada, halo masuk aja. Dianya kayak ngintip-ngintip kita gitu. Kita kayak ikan yang lagi berenang di akuarium. Terus dianya ngeliatin, itu tuh ikan apa itu, ikan gede. Yu, paus-paus ikan teri. Nah jadi apa tadi, dari mana? Lupa. Jadi kita sekarang di lingkungan kita aja kita harus satu sama lain tuh menghargai. Gak ada yang ngebully. Kita gak ada yang hoax, bikin berita-berita hoax. Yang itu bikin orang-orang lain atau teman-teman yang lain itu juga terpancing emosi gitu kan ya. Itu gak boleh. Biar Indonesia tuh makin damai, tentram.
1: Mungkin di era sekarang tuh kita tuh emang gak yang perang di dalam medan gitu. Tapi mungkin kayak tadi melalui hal-hal positif yang mungkin tuh sebenarnya tuh berfungsi gitu. Kayak tadi beli produk lokal, saling menghargai, saling menyayangi. Itu tuh juga salah satu bentuk perang gitu nih sekarang.
0: Iya benar juga ya. Tapi beneran loh, kita tuh lagi perang sama produk-produk luar. Yang itu juga sekarang tuh menghampiri Indonesia, dan bahkan generasi muda tuh sekarang kayak kamu tahu enggak sih kalau aku tuh lagi beli tas dari luar negeri harganya itu dolar ya. Gak bisa dibeli sama rupiah, tuh happy banget aku gitu. Padahal barang-barang lokal yang sama itu banyak banget loh. Jadi kita harus cinta produk dalam negeri. Iya, iklan ini dipersembahkan oleh RRI Radio Republik Indonesia. Madiun gitu ya teman produa ya. Kamu ada gak sih temen yang bikin produk lokal gitu, apa gitu?
1: Apa ya Kak? Aku tuh tauku tuh kayak kalau kakak kelas aku tuh lebih jual parfum sih Kak.
0: Parfum ya?
1: Iya.
0: Bukan parfum dari luar kan?
1: Bukan.
0: Oh iya. Parfumnya parfum sendiri ya?
1: Iya.
0: Aku ada bukan teman juga sih sebenarnya, lebih senior, tapi beliau tuh bikin kayak batik gitu. Terus dijual. Dan batiknya itu ada yang kain, ada yang jadi. Dan itu motifnya macam-macam. Ada motif yang baru benar-benar beliau ini yang ini ya, yang apa itu namanya, yang bikin gitu ya. Ada juga motif-motif yang benar-benar yang udah ada, tapi beliau bikin lagi gitu. Kayak ATM gitu. Iya. Bagus loh ya. Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Dari Amelia. Hai Amelia. Hai. Katanya selamat pagi, request. Ah kamu kok request doang sih? ayo dong kamu tuh bentuk cintanya sama tanah air tuh apa, baru dia request boleh. Requestnya Vanessa Z ya, terima kasih kembali. Terus dari Ardi, bentuk cinta aku sama tanah air adalah aku tetap di Indonesia apapun yang terjadi.
1: Ya sih, oh, betul.
0: Ya sih, sekarang lagi ada gerakan ya.
1: Ya walaupun
0: gitulah pokoknya ya. Kamu pasti tahu lah aku ngomongin. Kan sekarang lagi ini banget ya di media sosial gitu ya. Ada yang kabur. Tapi tetap berada di Indonesia, istilahnya ikut membangun Indonesia itu juga merupakan salah satu cara bagaimana kamu mencintai tanah air kita, gitu betul, ya. Mencintai tanah air kita itu seperti mencintai ibu kita, wes. Karena kita dilahirkan dan bersenang-senang di sini. Iya. Jadi harus saling rukun satu sama lain, bersaing pun juga yang sehat. Itu adalah bentuk rasa cinta terhadap tanah air. Oh iya, ya, bersaing yang sehat. Sekarang kan yang namanya bersaing ya, banyak macamnya.
1: Banyak banget.
0: Banyak macamnya. Jadi harus bersaing yang benar-benar sehat ya, teman Pro 2 ya. Ada juga yang masuk di sini di Insta story-nya kita di @RRIPro2 duanya angka Madion. Nanti kita bakal bacain ya Vega ya.
1: Iya.
0: Setelah beberapa single, stay tune terus. Tema kita hari ini adalah
1: menurutmu
0: rasa cinta terhadap
1: air itu bisa ditunjukkan lewat apa?
0: Gabung ya.

0: If we work on the assumption that what is accepted as true really is true, then there will be little hope for advance. Jika kita bekerja dengan asumsi bahwa apa yang diterima sebagai kebenaran adalah benar, maka akan ada sedikit harapan kemudian. A Real and Wilbur Bright.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aduh lagunya. Aduh. Buat yang jatuh cinta pas nih. Iya gak sih?
1: Iya, pas banget nih kak.
0: Tapi gak enak banget loh diposesifin. Kamu pernah gak punya pengalaman gitu?
1: Belum gak kayaknya.
0: Aku kayaknya harus posesif sama negara aku.
1: Iya.
0: Cile. Aduh. Aku harus militan di milit.
1: Cinta banget nih kak sama negara.
0: Cinta banget sama negara ya kan.
1: Harus nih
0: teman-teman. Harus dong. Aku putra dan putri Indonesia. Oh nanti ya September. Ini ada dari Afif. Yang udah masuk di sini, Afif katanya lagunya Naif yang posesif udah diputerin ya. Tapi yang nyanyi oke, nggak apa-apa kan.
1: Sama
0: terus
1: aja kok.
0: Menggunakan produk lokal, menaati hukum dan menjaga persatuan bangsa kita. Oke deh. Benar. Tapi sebenarnya kalau sehari-hari kita mesti harus ngapain aja sih?
1: Kalau menurut aku nih ya kak, mulai kayak dari belajar dengan sungguh-sungguh tentunya, terus kayak menjaga lingkungan sekitar, tentunya juga menghargai perbedaan, terus sampai juga menggunakan media sosial dengan bijak gitu.
0: Itu yang paling penting.
1: Jadi tuh gak gampang menyebarkan informasi yang gak benar gitu, jadi kita harus benar-benar memastikan bahwasanya informasinya itu tuh betul dan jelas. Gitu kebenarannya gitu.
0: Karena jujur ya, media sosial nih kayak ya kita tuh jadi buah simalakama. Dalam arti gini, kita di medsos ini kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah apapun
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi informasi itu kadang-kadang gak jelas juntrungannya.
1: Iya.
0: Jadi kita harus tahu nih mana informasi yang tepat dan tidak. Terus satu lagi, kadang-kadang kalau dulu orang-orang zaman dulu milenial tuh ngomongnya mulutmu harimaumu.
1: Iya.
0: Sekarang tuh gak lagi loh, gak cuma mulut.
1: ketikan juga.
0: Iya. Apalagi sekarang kalau mulut kan langsung face to face ya, kadang tahu. Tuh si Vega, si Amel itu ngatain aku si siapa namanya?
1: Andini.
0: Aku punya temen namanya Andini juga. Itu ngatain aku. Tapi kalau di media sosial kan kita nggak ngerti. Bahkan dia bikin akun-akun yang nggak jelas.
1: Iya.
0: Itu, waduh. Apalagi kalau bikin pro dan kontra yang bikin masyarakat jadi amburadul acakadut ya. Jangan ya. Ada yang masuk lagi di @rri_pro22 nya Angka Madion. Pakai produk lokal sama enggak malu pakai bahasa daerah sendiri. Yo
1: bener.
0: Aku seneng loh nggae basa Jawa. Pian ade saiki nggo basa Jawa ae.
1: Pripun ya, Kak? Aduh, masih campur nih, Kak.
0: Aduh nek pripun aku rodok-rodok. Aku basane isone ngoko.
1: Oh.
0: Nek basa kromo kurang wahid lah. Kurang apik lah. Yo, makasih ya. Kita lagunya merindu lagi. Rindu tuh bahasa Jawane apa? Kangen. Mengkangen lagi. Gak enak yo. Mas Sahira. Terus ada juga dari Linela. Kalau dari aku pakai skincare lokal. Skincare. Tetap ya anak-anak ya. Cinta banget produk plus 62 atau Indonesia ya. Request lagunya Yura Yunita yang Tutur Batinku. Takkan selang. Lagunya enak soalnya. Yura, ya wes. Yura, makasih ya buat teman-teman ya. Tapi emang benar sih, kayaknya kita kalau ngomongin masalah cinta Indonesia tuh kayak apa ya? Kalau aku tuh kayak haru biru gitu.
1: Aduh, apa nih, Kak?
0: Karena kita tahu ya, Indonesia tuh kalau kata orang enggak tahu ya, sudah enggak baik-baik saja kah atau gimana, tapi yang pasti aku berharap banget lebih baik lagi. Karena dengan kekuatan generasi-generasi muda yang super power ini ya, ini semoga aja Indonesia bisa jadi sesuatu yang ini lebih baik ke depannya ya. Afif, rindu bahasa Jawa nelongso katanya. Nelongso itu nelangsa, iya nelangsa, iya aku ya nelongso loh. Ya lo nelongso banget. Tanggal-tanggal saat ini ki yo manganku cuma sego karo garam to. Kadang-kadang sego karo kerupuk to, ya kan. Iki mau aku ditraktir mbak Mbak Diah ya kan. Lumayan lah tanggal-tanggal saat ini ki nek ditraktir ya kan.
1: Iya.
0: Aduh, Fif, Afif. Ayo mulih Medion. Dia ini di Sumenep, dia di Sumenep. Kapan-kapan lah ke Madiun, karena biasanya bahasa-bahasa daerah Sumenep sama Madiun tuh beda ya. Gitu. Kalau Sumenep biasanya ada tambahan. Ya kan? Yo mangante sate gitu. Iya enggak sih? Aduh. Aduh, makasih Mega.
1: Iya, makasih juga, Kak.
0: Di Hari Bakti TNI Angkatan Udara ya.
1: Iya.
0: Iya benar ya. Hari ini semoga aja nih kita nih selalu bisa meneladani para prajurit kita untuk bisa menjaga Indonesia, negara kita tercinta dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Semoga Indonesia makin menjadi negara yang maju, berkembang dan pastinya damai, aman, sentosa. Amin. Ya. Semoga gajinya naik.
1: Amin. Aku doain, Kak.
0: Iya. Aduh. Ya wis deh, makasih ya buat teman produser semuanya. Terima kasih Vega.
1: Makasih juga, Kak.
0: Dan setelah ini ada Bram barengan sama Mona karena Maitoru lagi enggak ada badan. Ya wis lah, enggak apa-apa ya sama Mona lagi ya. Jangan bosan-bosan ya. Pokoknya stay tune di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Spada.
1: Selamat pagi teman produser.
0: Thank you Vega.
1: Thank you, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, Spada Brem, teman Pro 2 ya. Semoga saya selalu semangat, tetap produktif menjalankan aktivitas. Dan pastinya senang banget ya kalau biasanya Maitoru yang temenin teman Pro 2, sekarang ada Mona yang temenin di Spada Brem. Dimana untuk hari ini kita ngobrolin tentang tangga bencana ya. Kalau ngobrolin tentang hari-hari yang boleh dibilang super panas alias lagi musim kemarau, hal yang paling ditakutkan tuh apa sih bencananya? Yaitu bencana kekeringan, tentu saja ya teman perudu. Dan itu bikin kita nih kayak aduh gimana ini. Takut banget dengan bencana kekeringan gitu ya teman perudu ya. Dan pasti ada di beberapa tempat juga di kawasan Madiun Raya yang juga mengalami hal serupa gitu ya teman Pro 2 ya. Cuacanya panas, mataharinya bersinar lebih terik, hujan juga gak turun, jarang bahkan gak turun gitu ya. Udara terasa kering banget. Bagi sebagian orang yang namanya musim kemarau ini memang identik dengan cuaca yang cerah gitu ya. Sebenarnya cocok buat beraktivitas, namun di balik itu ada ancaman yang perlu diwaspadai, yaitu tadi bencana kekeringan. Jadi kekeringan ini bukan sekedar soal cuaca panas ya. Dampaknya tuh bisa dirasakan oleh banyak orang. Mulai dari berkurangnya pasokan air bersih, terganggunya hasil pertanian, meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan, sampai dengan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Nah, kita bakal ngobrolin masalah kekeringan di musim kemarau. Mungkin kita bisa juga kasih informasi gimana sih cara mencegah kekeringan juga di musim kemarau gitu ya teman Pro 2. Dan biasanya apa nih yang kamu lakukan buat menghemat air mungkin di saat musim kemarau? Atau apa yang kamu lakukan untuk mencegah yang namanya kekeringan? Boleh loh nanti kalau kamu bergabung juga dengan kita di sini ya teman Pro 2. Kalau kita mendengar kata kekeringan, mungkin yang terbayang tuh adalah kayak tanah yang retak-retak, sawah yang retak-retak, sungai yang mulai menyusut gitu ya. Padahal kekeringan ini memiliki arti yang lebih luas lagi nih teman Pro 2. Kekeringan ini merupakan kondisi ketika ketersediaan air tuh jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu ya. Dan kondisi ini biasanya terjadi karena memang curah hujan yang rendah, bahkan gak ada dalam waktu yang cukup lama. Nah, di Indonesia nih memang dikenal sebagai negara tropis yang punya dua musim, musim hujan dan kemarau. Namun ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang dari biasanya, kadang-kadang beberapa daerah ini mulai mengalami yang namanya kesulitan mendapatkan air bersih. Dan kondisi ini seringkali terjadi di wilayah yang sumber airnya terbatas atau sangat tergantung sama yang namanya hujan ya. Nah mungkin kita akan berpikir lagi nih teman Pro 2, di rumah aku nih airnya lancar gak sih? Atau kita pernah ngalamin kok airnya tuh itir-itir ya, itir-itir tuh kecil gitu ya. Nah tidak semua daerah memang memiliki kondisi yang sama ya. Ada masyarakat yang harus berkilo-kilometer hanya untuk bisa mendapatkan yang namanya air bersih. Ada petani yang gagal panen karena sawahnya tidak mendapatkan pasokan air. Bahkan ada juga daerah yang harus mengandalkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki dari pemerintah. Artinya di sini adalah kekeringan bukan hanya soal alam ya, tetapi juga persoalan kayak sosial dan ekonomi. Ketika hasil panen menurun, harga pangan bisa naik. Ketika air semakin sulit didapat, aktivitas sehari-hari pun pasti akan mengganggu gitu ya, atau terganggu. Nah, ada fakta menarik di sini. Yang namanya tubuh ini sendiri kan terdiri dari sekitar 60% air ya. Benar gak? Iya benar, 60% air ya. Kalau salah Mona diingatkan ya. Karena itu yang namanya air ini menjadi kebutuhan utama yang gak bisa digantikan. Bayangin aja kalau kekeringan kita susah dapat air, gimana sama hidup kita? Mau masak gimana, minumnya gimana, mandinya gimana, mencucinya gimana? Sampai dengan aktivitas sehari-hari itu mesti gimana tanpa air? Gak enak banget ya.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada yang sudah masuk di sini di instastory-nya kita yang katanya menyimpan air di tempat yang banyak, Kak, cara mencegah yang namanya kekeringan. Oke deh. Menyimpan air di tempat yang banyak pas hujan kemarin ya. Kalau sekarang kan udah benar-benar kering nih. Ya deh, terima kasih ya buat teman Pro 2 semuanya. Tapi emang benar ya teman Pro 2. Ya namanya kekeringan itu berdampak banget gak cuma buat di sekitar kita aja tapi di tubuh kita sendiri. Karena ya namanya tubuh manusia seperti yang aku bilang tadi terdiri dari 60% air. Karena itu air itu menjadi kebutuhan utama yang gak bisa digantikan. Hampir setiap aktivitas kita butuh air. Mulai dari minum, masak, mandi, cuci baju, piring, apa segala macam, air tanaman. Pokoknya aktivitas yang lain tuh pasti membutuhkan air. Makanya air tuh sangat berharga banget gitu ya, teman Pro 2 ya. Ngomongin masalah cara kita mencegah air, ini ternyata bisa loh dengan cara mencegah kekeringan itu menghemat air, menanam pohon, serta membuat tampungan air ya, teman Pro 2. Jadi pakai air secukupnya. Kita bisa mematikan keran jika udah gak kepakai. Buat wadah, sumur, serapan di rumah. Terus kita pakai sisa air cuci yang bersih untuk siram-siram tanaman. Jangan lupa perbanyak pohon yang ada di sekitar rumah. Agar ini bisa menyerap air juga. Jaga juga untuk daerah resapan. Jangan menutup semua halaman rumah dengan semen ya dan ubin. Bersihkan saluran, jaga kebersihan sungai, itu juga bisa kita lakukan untuk mengurangi yang namanya atau mencegah bencana kekeringan gitu ya. Pokoknya nih kita dari awal udah tahu ya bahwa segala sesuatu tuh bisa dicegah dengan cara-cara seperti yang Mona bilang tadi gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi menutup keran, rapat-rapat, jangan kita kayak airnya lagi banyak nih. Terus kita boros air. Menggunakan air secukupnya saat mandi atau mencuci. Kita bisa memanfaatkan air yang bekas cucian itu ya, yang bagus gitu ya, untuk menyiram tanaman atau menyiram tanah pelataran kita gitu ya. Memperbaiki keran yang bocor tuh penting. Menampung air hujan ketika musim penghujan sebagai cadangan tuh itu juga penting. Kelihatannya memang sederhana, tetapi jika dilakukan bersama-sama dampaknya itu juga sangat besar banget ya, teman Pro 2 ya. Sangat besar sekali gitu ya. Jadi kalau bisa cegah dulu sebelum kita ngerasain yang namanya bencana kekeringan yang luar biasa gitu ya. Karena enggak enak banget loh enggak ada air, minum aja susah ya. Apalagi air buat mandi apa segala macam, pasti kan kita butuh air yang banyak gitu ya. Jadi dengan cara kita menghemat air sesuai dengan kebutuhan kita, melakukan penanaman pohon yang banyak di lingkungan sekitar kita, membuat tandon gitu ya, memperbanyak daerah resapan air, ini bisa atau langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya bencana kekeringan ya, teman Pro 2.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Masih di Spada Brim, di mana kita ngobrolin bencana kekeringan di musim kemarau ya, teman Pro 2. Dari obrolan kita dari jam 9 lebih tadi ya, hampir di jam 10 nih, memang kita belajar bahwa yang namanya kekeringan nih bukan hanya tentang cuaca panas atau hujan yang gak kunjung turun ya. Jadi kekeringan ini adalah bencana yang bisa berdampak pada ketersediaan air bersih, pertanian, kesehatan, sampai dengan kehidupan masyarakat secara luas. Namun, kabar baiknya nih, kita semua nih bisa menjadi bagian dari solusi. Mulai dari seperti yang Mona bilang tadi, langkah-langkah sederhana dengan cara menggunakan air secukupnya, menjaga sumber mata air, tidak membuang sampah sembarangan di sungai, kayak ngajak keluarga sama lingkungan sekitar untuk lebih peduli sama kelestarian lingkungan, dan itu berdampak pada air juga gitu ya. Jadi kita mesti ingat bahwa kata tanggap bencana ini bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kebencanaan. Tanggap bencana ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Semakin kita siap buat menghadapi resiko, semakin kecil pula dampak yang akan kita rasakan. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang udah gabung tadi melalui WA juga, dari Afif yang menghemat penggunaan air, menanam pohon itu udah dilakukan juga sama Afif gitu ya. Thank you banget. Makasih udah berpartisipasi melalui WA ataupun instastorynya kita di @RRI Pro 2 duanya angka Madion gitu ya. Tetap jaga kesehatan, tetap peduli dengan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Karisma. Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional atau IMO, Arsenio Dominguez mengecam keras serangan terbaru terhadap pelayaran internasional di Laut Merah karena mengancam keselamatan para pelaut, keamanan perdagangan maritim, dan rantai pasok global. Dominguez menegaskan para pelaut merupakan warga sipil yang menjalankan tugas penting dalam menopang perekonomian dunia. Dia menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap pelaut yang disandra aksi perampokan di Laut Merah dan Teluk Aden. Mengingatkan bahwa Laut Merah merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital bagi perdagangan internasional. Data IMO menunjukkan lebih dari 20 insiden percobaan maupun aksi perompakan dan perampokan kapal di Laut Merah dan Teluk Aden. Berikut di berita selanjutnya. Kebakaran hutan masih melanda sejumlah wilayah di Eropa Selatan, memaksa Spanyol menetapkan status darurat nasional di wilayah Madrid. Melansir dari Euronews, Sabtu 25 Juli 2026, kondisi cuaca ekstrim berupa suhu tinggi dan angin kencang mempercepat penyebaran kebakaran. Di Spanyol, kebakaran mengancam permukaan di sekitar Madrid dan provinsi Avila. Ribuan warga telah dievakuasi dari wilayah terdampak, sementara suhu di sejumlah wilayah diperkirakan mencapai 44 derajat Celcius. Presiden Emmanuel Macron menyebut situasi masih sangat tegang, terutama di wilayah Gironde. Wilayah tersebut telah kehilangan lebih dari 8.700 hektar lahan akibat kebakaran. Uni Eropa mengirim bantuan berupa pesawat pemadam dan helikopter dari Kroasia, Portugal, Republik Ceko, dan Slovakia. Kebakaran di Gironde bermula di Saumos pada Selasa 21 Juli 2026 sebelum meluas ke Leporge dan Lege Cap Ferret. Sekitar 20 ribu warga telah dievakuasi dari wilayah tersebut. Sementara, kebakaran lain di Corrèze dan Montfort-sur-Argens, Departemen VAR, telah menghanguskan sekitar 2.700 hektar lahan. Di Italia, sekitar 6.000 petugas tanggap darurat dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di Pulau Sisilia. Kebakaran paling parah terjadi di Casaboli, Bifona, Alimena, San Cataldo, Galati Mamertino, kawasan Taman Alam Regio del Madonie, dan Siracusa. Kamu bisa dapatin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Single terbaru nih teman Pro 2 dari Sabrina Leonora, selesai. Emang sih kadang-kadang ya teman Pro 2, kita nih kalau sudah menjadi pendengar yang baik gitu ya, dengan cerita-cerita dari orang-orang yang mungkin ada sedikit

hati kamu gundah gulana ya. Waduh, singlenya pas banget. Dan mengawali perjumpaan kita untuk Hit List edisi hari ini ya, single dari Sabrina Leonor. Selesai nih teman Pro 2. Buat kalian yang suka banget dengan lagunya Sabrina, udah diputerin sama kita ya teman Pro 2 ya. Sorry banget nih, ada yang request lagunya Haha, ada yang terbaru loh dari Sabrina Leonor. Jadi kamu

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2 ada lagi yang masuk di sini dari Tata yang minta lagunya, tak ada Tata caranya Naura Ayunya. Terus Sabrina yang hahaha banyak banget nih yang request tapi udah Mona puterin di awal tadi. Sabrina yang selesai ya, ini lagu terbarunya Sabrina. Semoga kamu suka, next kamu request lagunya Sabrina yang selesai aja ya. Terus Mika Tambayong sama Rayi Putra yang jalan tengahnya ada nggak kak? Ada dong, udah di list di sini. Nanti diputerin sama kita ya, teman Pro 2. Masih di Ajang Hitlist.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila

0: menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: sederek saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Single dari Tulus, teh hijau nih tamu pro 2. Kita tunggu teh hitamnya atau teh jahe. Oke deh tamu pro 2, single-singlenya udah kita puterin ya buat kamu yang mau singlenya Edgitaf yang mungkin di depan Buram ini, habis ini kita puterin. Dan selanjutnya single-single Wanca bakal kita puterin juga di ajang Hitlist jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Stay tune ya. Tak bisa

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: na. Sabunok ni hagami di papay, babayhin nono yo. At siya sen ni nami di kiri, kinang yabelo kanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh.
1: Pasih, ibu satu gini. Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Segera download RRI Digital.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI.co.id, sumber terbaik.

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Sesaat lagi Nabila mau ngajakin kamu untuk kita gabung-gabung ya di Pro 2 RR Madiun. Kita ikuti Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilno 10 Jawa Timur. Nanti Nabila bakal ngobrol-ngobrol barengan sama kakak satu ini tuh berkecimpung di dunia voice over talent. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Bisa kamu ikuti di jam 12 waktu Indonesia Barat. So stay tune aja.

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari menjumpai kamu semuanya di Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur untuk edisi hari ini ya. Nabila, sebelum itu pengen nyapa-nyapa dulu untuk teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, dan juga RRI Jember. Karena kita juga disiarkan relay di beberapa Pro 2 RRI tersebut ya. Apa kabar teman Pro 2? Semoga senantiasa sehat gitu ya di tengah cuaca yang panas dingin juga. Dan siang hari ini Nabila senang banget karena kedatangan sesosok yang luar biasa gitu ya. Beliau ini berkecimpung di dunia voice over talent. Nah, langsung aja kita sapa-sapa dulu kali ya. Selamat siang, Kakak.
2: Halo, selamat siang Mbak Nabila. Apa kabar?
1: Baik.
2: Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mampir siang hari ini. Terima kasih.
1: Sama-sama. Aduh, suaranya udah kedengar enak gitu ya.
2: Masa?
1: Emang beda gitu ya voice over talent.
2: Beda ya.
1: Nah, buat teman-teman Pro 2 di sini, Nabila pengen ngajakin juga yang pengen gabung tanya-tanya nantinya sama Kak Rosi nih ya, Kak Rosi Maria Tika Sari Atmaja. Boleh banget nanti gabung aja di WhatsApp kami di 0811 369 7755, atau boleh gabung melalui YouTube channel RRI Madiun karena kita juga lagi live streaming di situ. Boleh ramaikan live chatnya di situ. Nah, boleh mungkin sapa-sapa dulu kali ya Mbak Rosi sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, intermezzo dulu nih untuk apa namanya bidang yang digeluti oleh Mbak Rosi ini apa sih?
2: Iya, jadi seperti yang Mbak Nabila bilang tadi di awal, untuk profesi yang selama ini saya geluti selama beberapa tahun terakhir namanya voiceover aktor ya. Kalau di luar negeri kebanyakan dari kita yang memberikan atau membuka jasa suara untuk produk akhir berupa audio itu disebut voice actor atau voice artist. Kalau di Indonesia kita lebih dikenal dengan istilah voice talent, voiceover talent. Itu lebih populer di Indonesia. Jadi kalau misalkan ditanya Mbak Rosi profesinya apa sih? Saya bilang ya saya voice actor. Karena voice actor itu kan luas ya. Bisa termasuk dubber, bisa mengisi suara iklan, video. Kemudian untuk project penelitian juga bisa. Untuk game development juga bisa. Jadi scope pekerjaannya sangat luas. Seperti itu Mbak Nabila.
1: Jadi kalau berbicara soal voice actor itu ternyata macam-macam gitu ya.
2: Yes,
1: lingkupnya
2: betul,
1: seperti yang
2: betul
1: disebutkan Kak Rosi tadi, bahwa ada dubber, ada yang untuk iklan dan lain sebagainya gitu.
2: Betul, betul.
1: Oke, tapi fokusnya Kak Rosi di sini apa berarti? Lebih kemana nih?
2: Kalau saya khususnya di voiceover ya. Jadi voiceover sendiri banyak-banyak yang susah membedakan. Jadi banyak yang mengira kalau yang namanya voice talent atau voice actor itu pasti bisa dubbing kan.
1: Betul.
2: Padahal sebenarnya kita tuh kayak punya spesifikasi sendiri-sendiri. Jadi kalau voice over seperti saya memang lebih ke komersial. Kita mengisi suara untuk iklan, kemudian untuk project-project dari kementerian, untuk instansi, kemudian untuk video tutorial atau e-learning. Kemudian, cuman tidak menutup kemungkinan juga sesekali ada project untuk mengisi suara dokumenter. Itu beberapa kali juga sempat saya dapatkan dari beberapa channel. Cuman memang itu kayak nggak saya jadikan main apa ya main job sih. Jadi hanya sesekali kalau misalkan ada yang
1: minta gitu ya.
2: Yang ngasih job atau request lah untuk dubbing, kalau sekiranya saya pikir skripnya cocok dan nggak terlalu sulit, okay, saya ambil. Tapi sejauh ini memang yang aku ambil ini sih Mbak, khusus untuk voiceover itu tadi. Kebanyakan jadi sifatnya ke brand, komersial, corporate, kemudian e-learning, tutorial, company profile. Nah, company profile itu salah satu jenis project yang cukup banyak saya kerjakan. Karena biasanya untuk dari klien sendiri yang dari perusahaan, mereka lebih suka atau lebih prefer menggunakan karakter suara yang bold kan. Jadi untuk menunjukkan apa sih, supaya lebih reassuring daripada karakter suara yang tipis. Karena saya paham karakter suara yang tak punya itu memang jenisnya bold, tebal kan. Jadi kayaknya ini memang masuknya di situ daripada jenis apa namanya audio yang lain.
1: Kayak gitu. Terus dulu awal mulanya mengenal gitu ya, kok kayaknya aku tuh cocok nih jadi voice over talent. Itu awal mulanya seperti apa Kak Rosi?
2: Ya, awalnya cukup panjang Mbak Nabila. Jadi dari dulu itu kan saya memang pingin banyak, pingin banget atau punya impian itu pingin kerja dari rumah, dapat duit dari internet gitu kan. Udah gak usah ngantor, gak usah kerja dari jam 9 sampai jam 5, di rumah dapat duit. Gimana sih, waktu itu sosial media itu kan masih belum
1: sekarang ya.
2: Ya betul, belum se-happening sekarang. Konten kreator waktu itu juga, kerjaan apa sih konten kreator kan. Cuman dari dulu tuh aku selalu punya impian, gimana sih kita bisa menghasilkan uang dari rumah dengan skill yang kita punya. Nah kebetulan saya tuh dari dulu double job Mbak Nabila. Saya tuh double job dari pagi jam 5 habis subuh tuh sudah berangkat siaran.
1: Penyiar radio juga nih ya.
2: Iya betul. Jam 4:30 udah berangkat habis subuh sampai siang kan, jadwalku pagi waktu itu. Terus siang saya istirahat, sore kerja lagi sampai malam. Aku buka bimbel. Backgroundku itu pendidikan matematika Mbak Nabila.
1: Ternyata jadi, ya. Kalau pagi petir gitu. Kalau pagi olah suara
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul, betul.
1: Cuap-cuap. Kalau sore ke malam hitung-hitungnya.
2: Iya, betul. Waduh. Jadi pokoknya apa kemampuan yang aku bisa waktu itu pokoknya aku kerjain. Pagi aku siaran, mulai dari siaran musik, interviews, apa bidang ekonomi, sosial, politik, hankam, semuanya di
1: papan. Dilibas ya.
2: Baca berita juga segala macam. Terus sore sampai malam kan apa namanya ngajar tadi kan. Terus aku mikir, ya Allah, aku tuh pingin gimana caranya bisa dapat income kerja dari rumah jadi gak capek. Karena namanya orang pasti kan ada kondisi burnout juga. Betul. Capek kan, pingin mencoba sesuatu yang baru. Aku mikir gimana caranya, karena belum tahu, ya udah bikin YouTube aja. Jadi awalnya tuh bikin konten, bikin konten apa yang bisa aku jual di situ. Yang ku tahu aku punya suara, tapi gimana cara menjual suara kalau lewat YouTube kan? Yang kedua aku bisa ngajar. Oke, ya udah aku bikin channel pendidikan aja. Jadi setiap hari konsisten posting, bikin video pembelajaran. Aku isi suaranya sendiri, pakai tripod yang masih goyang-goyang kan. Setiap hari jam 3 pagi konsisten.
1: Wow, bayangin. Itu jam 3 itu apa itu? Memproses maksudnya
2: bikin video.
1: Bikin videonya
2: bikin
1: itu.
2: Bikin video plus rekamannya juga. Okay. Soalnya kalau udah pagi subuh kan sudah harus berangkat kan? Sudah harus berangkat ke radio. Nanti sampai siang di rumah kan pasti rame, suasana enggak bisa buat rekam segala macam kan. Jadi pagi, setiap pagi, setiap hari jam 3 aku konsisten bikin video untuk channel pendidikan. Aku isi suaranya, aku bikin kontennya. Setiap hari selama 1 tahun pikirku nanti bakal dapat AdSense lah dari YouTube. Targetnya di situ. Memang dapat banyak subscriber. Tapi yang tidak kita duga ternyata setelah 1 tahun ada klien waktu itu yang tiba-tiba dia kirim pesan di

0: dan dibayar sekian ribu dolar waktu itu per bulannya. Jadi benar-benar ini kayak membuatku wah, mimpi yang jadi nyata kan. Bisa kerja dari rumah, dapat gaji dolar, gak perlu kemana-mana, tapi tentu effortnya juga setara dengan gaji yang kita dapatkan. Waktu itu bisa tembus 1000 dolar per bulan, tapi memang job desk-nya luar biasa. Kita bikin video, kemudian bikin konten promosi, ngajar live juga, bikin silabus pembelajaran. Jadi lumayan berat memang dengan uang yang kita dapatkan, jadi cocok. 2 tahun, tahun 2020 kontrak habis. Akhirnya kan bingung, waduh kontrak habis. Oh iya, waktu itu aku udah resign dari radio karena memang job yang aku dapat dari platform luar ini kan lumayan menguras waktu kan. Jadi udah gak kerja di radio. Bimbel juga udah aku tutup. Jadi benar-benar murni kerja fokus online. Yes, 2020 kan kontrak kebetulan habis. Aduh, ini gimana? Ternyata barengan sama COVID juga.
1: Betul.
0: Nah, jadi sudah ada tabungan, tapi bingung harus usaha apa. Kalau mau ke radio lagi, waktu itu sebenarnya kan sama pimpinan aku sudah dibilang, Merci, kalau mau balik lagi sewaktu-waktu pokoknya kami mau nerima. Cuma saya yang takut karena COVID kan. COVID kita benar-benar membatasi,
1: ya,
0: membatasi apa namanya, kalau kita mau keluar kemanapun, mau berinteraksi dengan orang pun juga sangat terbatas. Mau buka bimbel juga takut, intinya benar-benar gimana caranya? Aku harus menghasilkan uang tanpa harus berinteraksi secara langsung. Nah, sempat off beberapa bulan. Kebetulan suamiku, dia kan lumayan aktif di Twitter. Dia dapat info, Bu, coba lihat ini Bu, ini ada orang Indonesia, dia freelancer, dapat ribuan dolar loh dari Fiverr. Hah? Fiverr? Apa tuh ya? Akhirnya aku browsing kan, ternyata Fiverr itu kayak marketplace dari luar negeri yang dia tuh menyediakan banyak jasa yang bisa dibeli oleh customer dari seluruh dunia. Jadi memang itu marketnya untuk luar negeri. Akhirnya aku sendiri juga nggak tahu kan, aduh ini cara kerjanya gimana, dapat duitnya nanti gimana. Ya udahlah, pokoknya iseng-iseng aja bikin profil di situ, bikin apa akun, apa yang bisa aku jual ya di Fiverr waktu itu. Aku lihat kategorinya, dia menyediakan kategori jasa apa saja, macem-macem. Ada yang menyediakan web, ada yang menjual digital art, ada yang menjual translasi. Kebetulan voiceover, wah voiceover, apa tuh voiceover? Aku lihat kan profil para seller-seller yang ada di situ. Oh ternyata voiceover itu mereka menjual suara untuk produk video. Wah kayaknya aku bisa masuk deh di situ. Jadi aku mulai bikin profil untuk kategori jasa voiceover di situ. Gak tahu entah ntar ada yang beli atau enggak, pokoknya bikin aja kan.
1: Usaha dulu lah ya.
0: Yes, betul. Terus profilnya gimana? Aku contoh aja karena semuanya kan bahasa Inggris kan. Aku contoh aja, aku modif sendiri. Terus harus ada contoh suara juga. Contoh suara. Aduh, ini harus beli mic juga kan. Gak punya mic, gak punya alat untuk merekam, mengedit juga.
1: Berarti benar-benar dari nol gitu.
0: Yes, benar-benar semuanya tuh dari nol. Dari Fiverr. Akhirnya mulailah terbuka jalan. Jadi dari pembeli awal juga dari Fiverr dengan segala keterbatasan device yang aku miliki, mic sama kebetulan ada laptop. Ruangan juga sama sekali belum tertreatment, jadi cuma di ruang kamar yang noise-nya juga lumayan tinggi. Itu proses apa ya, belajar, kemudian meningkatkan equipment, meningkatkan kemampuan kita. Itu benar-benar prosesnya itu tidak semudah yang dibayangkan di awal. Tapi kalau Mbak Nabila tanya dari mana ceritanya, ya seperti itu kira-kira.
1: Jadi
0: lewat Fiverr.
1: Lewat Fiverr ya, mulai dan terbukalah yang semulanya ngajar. Ya itu loh teman Pro 2, rezeki enggak ada yang tahu. Berawal dari hanya mimpi, sekedar kita bermimpi, itu bisa jadi mimpi tersebut jadi kenyataan suatu hari nanti gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan berusaha pastinya. Diiringi sama doa, jangan lupa juga
0: betul.
1: Oke, berarti mulai dari 2020 gitu ya.
0: 2020
1: ngolah sampai dengan tahun ini.
0: Yes.

0: Dan betul. Itu butuh proses berapa lama Mbak untuk apa namanya memperoleh kayak akhirnya
1: tahu karakter suara,
0: tahu karakter suara, iya betul, dan memperoleh alat-alat tersebut gitu. Yeah. Kan banyak sekali gitu ya teman-teman yang mungkin pengen sekali berkecimpung di dunia voice actor gitu ya. Tapi sayang sekali kadang alat-alatnya tidak mumpuni dan lain sebagainya gitu.
1: Padahal sebenarnya kalau kendala peralatan itu kan semua kita lalui sambil jalan ya. Jadi istilahnya learning by doing, termasuk masalah equipment, kemudian teknik kita. Kita kan terus belajar ya Mbak Nabila ya. Gak bisa langsung jebret langsung jadi VO profesional, kan gak. Jadi semuanya itu dari proses seperti yang sudah aku ceritakan tadi di awal. Awalnya iseng bikin profil di Fiverr, kemudian ternyata di Fiverr harus ada contoh suara. Contoh suara pakai apa? Pakai mic. Nah, kebetulan karena sudah ada sedikit tabungan kan dari kerjaan sebelumnya, kita bisa beli mic. Kalau untuk rekaman itu mic-nya kondensor ya jenisnya. Jadi bukan mic dinamik yang untuk perform di atas panggung, tapi mic kondensor yang memang dikhususkan untuk studio. Dia lebih detail dan harganya memang lebih mahal. Nah, tapi sekarang itu sudah banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih kalau di marketplace. Kalau zamanku dulu itu masih sangat terbatas. Kalau aku dulu tuh pakai yang mic di harga paling enggak untuk pemula ya, untuk pemula yang sekitar 500 lah, 500. Atau mungkin di bawahnya sedikit. Tapi paling enggak cari aja review-review dulu di channel YouTube atau dari Google, paling enggak yang bisa merekomendasikan jenis mic condenser yang cocok untuk pemula dengan budget sekian. Itu kira-kira apa? Pasti nanti akan muncul. Sesuaikan aja dengan budget kita. Kemudian kalau memang kita berniat untuk bekerja secara profesional, laptop itu memang harus sih kalau menurutku ya Mbak ya. Jadi kebanyakan kalau VO-VO pemula lain kan pakai HP. Kualitasnya memang tidak akan sama kalau dibandingkan kita menghasilkan rekaman dengan menggunakan laptop. Jadi paling nggak laptop, kemudian ada mic condenser yang harganya sesuai budget, kemudian teknik apa namanya, editing itu juga perlu kita pelajari. Jadi gak cuma sekedar membaca naskah kemudian langsung dikirim. Jadi setelah rekaman pun itu masih ada proses editing untuk menghasilkan audio yang bersih, yang tanpa noise. Apalagi sekali kita take itu kadang kan gak cuma sekali ya. Jadi kadang beberapa kali untuk menghasilkan kalimat yang pas, atau kadang di rekaman pertama intonasi sudah pas tapi ada kayak apa ya, suara-suara di rongga-rongga mulut yang cukup mengganggu, itu kan juga gak nyaman. Itu bisa kita proses lagi lewat apa namanya, editing, audio ya, di editing audio akhir. Apalagi untuk voice talent atau voice actor seperti aku yang kerja dari rumah. Jadi karena aku sendiri gak punya audio engineer yang mengerjakan post recording tadi, semuanya harus dikerjakan sendiri. Jadi proses awalnya yang pertama, kalau misalkan kita dapat job dari klien, biasanya kita terima briefing dulu. Nah, jadi baru sih ini kita ada project seperti ini. Nah, kita dapat script pasti. Kemudian sebagai seorang voice actor, kita harus tanya kebutuhannya seperti apa, Kak? Pengennya video ini nanti dibuat kayak gimana sih? Nah, kita harus tanya seperti itu ke klien, ke klien. Jadi apa namanya, pengennya mau dibikin yang sinematik, atau dibikin yang gaya company profile, atau dibikin yang ceria. Jadi apa, klien pengennya kayak gimana, kita minta referensi, referensi video yang mereka inginkan tuh kayak gimana. Kita pengennya seperti ini Mbak Rosy, nanti untuk jenis suaranya dibikin yang kayak gini. Jadi kita harus benar-benar tahu keinginan klien tuh seperti apa. Terus jenis background yang dipakai juga apa. Jadi sebagai voice actor, apa ya, kayak semua indera itu akhirnya harus
0: peka,
1: harus peka. Mulai dari baca skrip, kemudian kira-kira skrip seperti ini nanti cocoknya pakai intonasi yang seperti apa, moodnya bagaimana. Kadang klien sendiri kan juga nggak tahu kan, aduh enaknya gimana ya Mbak. Jadi kita pun juga harus bisa memberikan opsi untuk apa, jenis-jenis tone suara yang bisa kita deliver ke mereka nanti. Kalau suara tipis kira-kira seperti ini Kak, kalau middle seperti ini, kalau lebih dewasa lagi nanti ada karakter suara yang berbeda. Selain itu juga, oh ya, target audience itu juga penting sih untuk kita ketahui. Jadi jenis video misalkan company profile, tujuannya untuk mengenalkan kepada masyarakat, oh ini loh perusahaan kami. Jadi sebagai voice actor itu tidak sesederhana kita dapat skrip langsung rekaman di depan mic gitu ya. Direkam selesai. Tidak, ada banyak tahapan. Proses reading dulu, memastikan ke klien kebutuhannya seperti apa. Kita baca, kita ibaratnya kita tuh nanti akan bertugas sebagai apa ya, representasi dari brand, mewakili brand itu, mewakili perusahaan itu untuk berbicara di hadapan masyarakat. Jadi bayangkan misalkan Mbak Nabila hadir sebagai wakilnya brand apa, Nestle misalnya. Kita mewakili Nestle, kira-kira agar pesan dari Nestle itu tersampaikan lewat suara kita itu gimana sih? Jadi harus ada emosi kan di situ, emosi yang kita ciptakan, emosi yang kita bangun dari skrip yang diberikan oleh klien. Dan untuk mencapai apa ya, sampai ke tahap itu, prosesnya itu tidak sederhana dan tidak sebentar. Saya sendiri butuh waktu sampai bertahun-tahun ya untuk sampai pada kesimpulan, oh ternyata kekurangan saya itu di emosi. Oh ternyata saya itu masih terlalu apa, datar membaca skripnya. Jadi emosi itu menurutku penting banget Mbak, untuk bisa apa ya, kita menyatu dengan isi skrip, kemudian supaya pesan itu tersampaikan ke audiens. Emosi itu harus masuk lewat VO yang kita rekam tadi, seperti itu.
0: Dan pastinya butuh jam terbang gitu.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, betul.
0: Yang penting
1: betul
0: praktik
1: banget.
0: Kali ya. Yang penting praktik betul. Gitu ya Mbak ya.
1: Praktik, kemudian feedback ya. Feedback dari klien itu sangat penting. Jadi ada cerita sih, dulu waktu aku awal-awal, aku kan selain di Fiverr juga jual atau menawarkan jasaku di beberapa marketplace lain kan. Kalau untuk Fiverr itu target marketnya itu ke pasar internasional. Itu biasanya aku pakai Fiverr. Sementara untuk market Indonesia, aku pakai Fastwalk.
0: Apa?
1: Fastwalk. Fastwalk itu juga sama dengan Fiverr, cuman dia untuk marketplace Indonesia. Dan alhamdulillah memang dari Fastwalk itu untuk volume kerjaan lumayan besar. Tapi kalau dari Fiverr memang secara volume atau kuantitas itu lebih kecil, tapi bayarannya lebih gede karena dalam dolar kan. Nah, tadi yang ditanyakan apa ya? Soal market. Kemudian oh ya, kalau kita ingin bisa menghasilkan suara yang apa namanya, mendeliver bisa sesuai dengan keinginan klien, kan butuh proses, praktik, kemudian feedback juga, pengalaman. Nah, aku tuh tadi mau cerita tentang pengalaman Mbak ya, sampai muter-muter. Aku dapat klien dari marketplace, dari Lifebuoy waktu itu, Mbak Nabila. Karena masih awal kan, masih belum banyak jam terbang, mereka bikin video untuk menyambut Lebaran. Waktu itu butuh yang sinematik dan emosional. Nah, itu kan agak susah ya.
0: Itu video berarti udah dari Lifebuoy ya?
1: Iya, skrip video semuanya dari Lifebuoy. Aku cuma dikasih skrip, sesuaikan dengan mood video ini. Nah, feedback yang dari klien sampai berapa kali revisi itu, suaranya masih seperti penyiar pembaca berita. Dan itu benar-benar, iya emang betul. Karena sebelumnya kan memang aku banyak siaran di berita kan. Jadi ternyata itu ngefek sekali ketika kita membawakan VO, apalagi kalau VO-nya harus yang mengalir, storytelling. Jadi itu kan butuh emosi, itu harus benar-benar masuk kan Mbak Nabila. Nah, dari situ udah berulang kali revisi, aku tuh sudah sempat di titik hampir nyerah gitu. Udahlah, kalau emang gak cocok suara saya, udah saya tak mundur aja, gak usah dipakai kan. Cuman dari klien ternyata akhirnya di ACC setelah gak tahu berapa kali revisi itu. Jadi feedback semacam ini penting sekali. Dan sampai sekarang pun ketika aku dapet job, feedback dari klien itu terus apa ya, semakin menyempurnakan skill kita sampai kapanpun. Jadi yang namanya belajar itu tidak akan ada berhentinya, Mbak Nabila. Kita akan terus berproses belajar dari setiap project yang kita dapatkan, entah itu iklan, explainer, atau project penelitian sekalipun, project untuk IVR, semuanya itu membawa apa ya, wawasan baru, pengetahuan baru buat kita sebagai voice actor, yang membuat apa ya, kita tuh semakin matang. Jadi dalam hal olah suara, kemudian dalam hal komunikasi dengan klien juga, kemudian kita pun juga semakin punya banyak pilihan untuk memberikan apa ya, memberikan insight baru kepada klien. Misalnya klien pengennya awalnya videonya seperti ini, ternyata setelah dipakai, kurang kok gak cocok ya? Jadi karena kita sudah punya banyak jam terbang, sudah berpengalaman di jenis video yang serupa sebelumnya, kita bisa memberikan insight baru. Oh gini loh kak, kalau video semacam ini biasanya kita tuh lebih cocok karakter suara yang seperti ini. Jadi kita tuh bisa memberikan banyak pilihan atau opsi. Kalau suara seperti ini, coba kak ini aku kasih sampelnya kayak gini. Kalau suaranya lebih bold seperti ini. Jadi ada banyak pilihan yang bisa kita berikan kepada klien. Dan proses untuk sampai ke titik itu, yaitu tadi lewat ribuan proyek yang dikerjakan, kemudian dari banyak kesalahan juga, dan apa namanya, review yang didapatkan juga dari klien. Aku tuh punya pengalaman, Mbak Nabila, dulu ngerjain proyek G20 untuk G20 itu tahun berapa ya? 2023 kalau nggak salah.
0: Ya sekitar, ya hampir 2023 atau 2024 gitu ya.
1: Iya, sekitar tahun itu. Kebetulan itu kan proyek berbahasa Inggris kan. Aku kirim sampel ke klien di ACC sama Kemenkes, karena ini proyeknya Kementerian Kesehatan kan, untuk menyambut delegasi dari luar negeri yang mau datang ke Indonesia. Oke, kemudian videonya, karena videonya juga masih proses editing, jadi aku belum dapat juga videonya kayak gimana. Jadi hanya skrip dan referensi. Ada satu referensi sama skrip. Waduh, bingung gak ini? Jadi aku tuh bener-bener gak tahu ini nanti arahnya kemana ini. Jadi kita harus bener-bener meraba sendiri mau dibikin seperti apa kan. Setelah aku kirimkan, ternyata masih belum di ACC sama klien, sama Kemenkes. Belum, masih kurang. Aku coba lagi sampai revisi kali keberapa ya? Ketiga. Aduh, kak kayaknya aku nyerah. Hampir nyerah waktu itu, direktornya sama Mas Cakra. Mas Cakra, halo, kalau lagi simak siang hari ini, terima kasih banyak. Akhirnya kan ditelepon sama Mas Cakra dan timnya. Kalau misalkan memang suara saya nggak cocok, saya minta izin mundur aja, karena beban ini kayak ngerjain tugas negara gitu loh. Karena kan kita menyambut delegasi dari luar negeri hampir di seluruh dunia kan. Kalau sampai ada pronunciation yang gak bagus atau bahasa Inggrisnya buruk kan, kayak aku tuh punya beban kan. Ini mewakili Indonesia loh, gak usah pakai suara saya aja gak apa-apa gitu kan. Tapi dari timnya Mas Cakra waktu itu meyakinkan, gak apa-apa Mbak Rosy, dicoba aja. Dari klien dari awal tuh sudah milih Mbak Rosy, ayo kita coba, pasti bisa kan. Jadi aku tuh terus, oh kalau klienku aja percaya, yakin, mempercayakan kan, percaya, kenapa aku harus jadi minder sendiri, berarti harus bisa dicoba lagi. Ya udah, akhirnya oke Mas, kalau gitu aku minta videonya seperti apa yang sudah jadi kan, dari awalnya yang masih proses, kemudian videonya udah jadi, terus backsoundnya juga sudah terpasang kan. Jadi aku tinggal ngikuti aja mood videonya. Video udah ngalir, ada backsound juga. Aku tinggal masukin seluruh mood, semuanya emosi aku masukkan di situ. Jebret. Alhamdulillah
0: ya,
1: ternyata di ACC. Ya Allah, itu benar-benar kayak jadi sebuah pengalaman gitu Mbak Nabila, bahwa ternyata untuk menghasilkan sebuah video yang jadi setelah ada voice overnya itu, prosesnya itu tidak sederhana. Ada banyak proses revisi, ada proses untuk menggali emosi. Belum lagi kalau bahasa Inggris kan kita perlu pronunciation yang tepat juga, pelafalan yang tepat. apalagi beban, belum beban yang harus kita tanggung juga.
0: Butuh di hadapan dilatih klien. Mental juga
1: betul,
0: dia.
1: Betul, okay. betul banget. Jadi ya,
0: jadi luar biasa ya.
1: Banyak proses yang dilalui sampai sekarang.
0: Dan memang kuncinya tidak boleh menyerah, teman Pro 2. Jadi betul, apapun itu, misal kamu yang pengen cita-citanya jadi voice actor nih ya, seperti Kak Rosy, gak boleh menyerah. Kalau misalnya betul, aku mau menyerah, gak boleh, harus kuat, harus kuat, harus kuat gitu.
1: Betul.
0: Oke,
1: betul
0: deh. Jadi lewat anugerah bernama suara dari mikrofon menuju penghasilan, ini sungguh prosesnya luar biasa, teman Pro 2 ya. Nah, sebelum nanti kita tanya-tanya lebih lanjut nih ya sama Kak Rosy, teman Pro 2, sekali lagi Nabila pengen ngajakin kamu, nanti yang pengen tanya-tanya boleh banget di WhatsApp kami di 0811-3697-755 atau boleh melalui live chat di YouTube channel RRI Madiun. Untuk teman-teman yang ada di program Madua RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, dan juga RRI Jember ya, yang pengen meramaikan, yuk-yuk boleh banget gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut tanya-tanya ke Kak Rosy, kita jeda terlebih dahulu ya, teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, muda kreatif berjaringan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: Masih di Muda Kreatif Berjaringan Skor Wilno 10 Jawa Timur. Teman Pro 2 masih lanjut kebersamaan kita ya, barengan sama aku Nabila Nagari dan juga Kak Rosi di sini yang merupakan voice over talentnya Madiun. Nah, lagi-lagi Nabila pengen menyapa nih ya untuk teman-teman Programa 2 RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, RRI Jember yang sedang menyimak pada siang hari ini ya. Jangan lupa untuk meramaikan juga yang pengen tanya-tanya sama Kak Rosi di bidang voice over talent gitu ya, voice actor yang pengen mendapatkan cuan, meraih cuan hanya dengan anugerah suaranya gitu. Nah, bisa banget nanti tanya-tanya ke Kak Rosi ya. Dan di sini Nabila penasaran nih, Mbak, ya. Kan sekarang perubahan zaman gitu ya. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026, tantangan terbesar ketika menjadi voice actor ini apa sih? Apalagi sekarang kan ada namanya AI gitu ya.
1: Betul, betul, betul. Iya, memang kalau kita bekerja atau mencari cuan ya di dunia digital itu ada dua sisi, Mbak Nabila. Mm-hmm. Jadi di satu sisi kita punya peluang yang sangat besar, market yang sangat besar. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu kita mau memasarkan jasa kita kan medianya cuma banner, mm-hmm. ya kan. Kita pasang banner di pinggir-pinggir jalan, kemudian sebar pamflet segala mm-hmm. macam untuk mengenalkan jasa atau produk yang kita jual, atau kita iklan di radio atau di televisi. Cuman kan budgetnya besar. Mm-hmm. Nah, sekarang dengan dunia digital, dengan internet, kita tuh punya jalan yang terbuka lebar untuk mm-hmm. memasarkan jasa apapun, mulai dari voiceover atau keahlian apapun yang kita mm-hmm. punya. Cuman kalau di dunia voiceover sendiri, dari perjalanan saya di tahun ke-7 itu memang semakin kompetitor sesama voiceover aktor juga semakin banyak. Mm-hmm. Dan itu justru di satu sisi malah bagus, karena orang kan semakin kenal, oh ternyata ada ya profesi voice actor atau voice talent itu ada mm-hmm. ya, dan bisa dapat duit loh dari menjual suara. Tapi di sisi lain tentu saja untuk aku sendiri yang dulu awal mulai mempromokan jasa voice over di Fast Walk untuk mm-hmm. yang market Indonesia, dulu dari awal tuh baru 7 orang.
0: Wow.
1: Sekarang sudah ada ratusan atau mungkin ribuan, yeah, ya. Yeah, yeah. Yang Fever juga gitu. Mm-hmm. Awal dulu yang dari Indonesia itu kan gak banyak mm-hmm. yang menawarkan jasa voiceover. Kebanyakan dari luar negeri kan. Mm-hmm. Dan sekarang seiring dengan perkembangan digital sudah semakin banyak yang menawarkan jasa suara. Dan untuk pemula biasanya mereka itu berani pasang rate yang sangat rendah. Mm-hmm. Dan ibaratnya di bawah standar kita, mereka berani mm-hmm. ambil. Itu juga jadi apa ya, tentu membuat perubahan lah mm-hmm. di iklim dunia jasa voice over talent. Mm-hmm. Cuman, oh ya, selain sesama kompetitor sama VO talent juga AI. Seperti mm-hmm. yang Mbak Nabila bilang tadi, memang sekarang kan AI, generator AI semakin gencar-gencarnya. Saya pun mm-hmm. juga akhir tahun kemarin itu dapat ditawari oleh mm-hmm. satu perusahaan yang mereka itu mengembangkan mereka tuh punya kayak bank suara, kemudian hmm. nanti bank suara itu akan digunakan untuk mentraining AI. Hmm. Dan kebetulan suaraku itu dipilih sama salah satu perusahaan. Hmm. Jadi mereka pengen pakai suaranya Rosi, dan mereka berani bayar waktu itu di atas $1,000 lah untuk hmm. project ini. Aku awalnya setuju karena wah lumayan lah, $1,500 atau $2,000 kan hmm. lumayan. Aku terima. Kita kan masih sering komunikasi kan waktu mm-hmm. itu, mereka juga masih deal-dealan sama kliennya itu. Terus aku dapat kontraknya. Jadi aku mm. memang minta kontraknya seperti apa, kayak semacam MOU-nya kan. Mm. Ternyata setelah aku baca, aduh, jadi seolah-olah mereka itu nanti bakal memiliki hak atas suaraku, Mbak. Jadi mereka bisa menjual kembali, mm. mengolah kembali mm-hmm. siapapun yang mau beli suaranya Rosi mm-hmm. bisa. Jadi ibaratnya mereka akan beli suaranya Rosi hanya senilai $1,000 sampai $2,000.
0: Mm-hmm. Habis kemudian itu, mereka jual
1: iya,
0: lagi gitu
1: dengan,
0: ya.
1: Dengan apa namanya, lisensi yang tidak mm-hmm. terbatas mm-hmm. sampai seumur hidup. Oh. Artinya kan suaraku nanti bisa digunakan mm-hmm. untuk apapun, untuk kontennya mm-hmm. orang, diproduksi di dimanapun mm-hmm. lah sesuka mereka. Dari situ akhirnya, aduh, kayaknya aku gak jadi ikut. Mm-hmm. Jadi akhirnya aku batalkan. Dan mereka sebenarnya juga, loh, kenapa? Kita sudah deal loh sama perusahaan ini mm-hmm. kan. Apa yang berani bayar besar? Enggak, dengan berbagai alasan intinya aku tolak mm-hmm. waktu itu. Karena ya itu tadi, karena aku merasa suara ini kan aset ya, aset yang aku miliki, dan ini aku mendapatkan penghasilan bertahun-tahun juga dari sini, bisa memperbaiki kondisi finansial juga dari suara. Kalau sampai suara ini kemudian jadi nggak eksklusif lagi kan gimana gitu kan. Jadi apa, akhirnya aku tolak, dan dari situ semakin kesini tawaran-tawaran untuk proyek-proyek dataset, istilahnya dataset itu perusahaan yang menjual suara itu tadi, itu semakin banyak. Jadi aku lihat di thread sendiri mulai banyak yang mereka itu kayak cari cari freelancer. Udah, kamu gak perlu punya skill voiceover. Pokoknya kamu dari native mana? Indonesia, Filipina, Thailand, atau dari manapun, pokoknya kamu ikut terus dan akan dibayar cuma sekian puluh dolar untuk rekaman sampai 1 jam, 2 jam. Rekaman suara 1 jam itu berat loh. Jadi kita itu voiceover talent, untuk menghasilkan audio bersih, 1 menit aja ngeditingnya bisa beberapa menit, mungkin setengah jam. Apalagi sampai durasi 1 jam audio, itu berat. Dan kalau hanya dibayar sekian puluh dolar atau belasan dolar, itu sama sekali gak worth it. Ibaratnya kita kayak memberikan suara kita untuk training AI seperti itu. Jadi memang AI itu salah satu hal yang perlu kita apa ya, waspadai memang. Tapi kita kan memang sudah nggak bisa lagi menolak perkembangan zaman kan, nggak bisa menghindari. Memang perkembangan dunia memang waktunya seperti ini ya, kita ngikuti aja. Cuman bagaimana pintar-pintarnya kita semakin kreatif menggunakan suara kita untuk menghasilkan banyak karya. Jadi nggak cuma voiceover, nggak kayak apa namanya, kayak aku sendiri kan sekarang gak cuma nunggu klien aja. Kebanyakan jobku kan datang dari marketplace tadi, dari Fiverr, dari Fastwork, kemudian dari klien yang langsung kontak via WhatsApp. Nah, kita bisa memanfaatkan media sosial. Jadi ketika misalkan job volumenya berkurang dari marketplace, kita rajin aja bikin konten di sosial media, bisa lewat YouTube, Instagram, TikTok, segala macam. Itu kayak toko kita untuk menawarkan jasa yang kita jual. Misalkan jasa voiceover, ya bikin aja konten sebanyak mungkin tentang voiceover. Intinya ini loh yang saya jual tuh suara. Jadi kita bikin banyak-banyakin aja konten semacam itu. Kemudian di sisi lain kita juga untuk menghadapi kompetitor dan AI, beralih ke berkembang atau ekspansi ke video affiliate mungkin. Jadi kebanyakan dulu itu aku sering dapat job apa namanya, untuk mengisi video affiliate-nya punya orang lain, Mbak Nabila. Jadi setelah aku mikir-mikir lah, kenapa aku nggak bikin aja sendiri, ya kan? Jadi misalkan aku punya produk mic. Nah, mic ini kan nanti bisa aku bikin video affiliate-nya di Shopee misalkan. Nanti kan kita bisa dapat komisi kan kalau ada penjualan dari video affiliate itu. Kita bikin videonya sendiri, sederhana aja, misalkan beberapa detik kita isi suaranya sendiri. Nah, itu sudah jadi sebuah karya baru kan. Sehingga skill yang kita miliki nggak cuma mentok hanya untuk menjual voiceover aja. Akhirnya semuanya berkembang, mulai dari kita bikin video, bikin video affiliate, bikin konten juga. Jadi semakin kreatif lah kalau menurutku. Jadi dunia digital itu kalau menurutku
0: tidak ada batasnya,
1: betul
0: gitu ya, tidak terbatas.
1: Dan jangan hanya dijadikan sebagai ancaman atau kekhawatiran, tapi justru ini peluang loh. Dunia digital itu peluang yang membuat tidak ada batasan buat kita untuk memasarkan potensi yang kita punya. Jadi tiap hari tuh nggak ada istilahnya tidak belajar. Tiap hari aku sendiri pun terus belajar gimana caranya memasarkan suaraku atau potensi yang aku punya ke market yang tepat. Walaupun belum berhasil, gak masalah. Pasti nanti akan ada masanya kita tuh ketemu sama klien yang tepat, atau bener-bener pihak yang membutuhkan suara kita atau jasa kita. Apapun yang kita jual ya, gak hanya voiceover.
0: Oke, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di YouTube nih Kak, dari Aminarsis tadi kan, gimana makin banyak VO made in AI katanya, apakah mengancam keberadaan dari profesi seperti Kak Rosi? Kurang lebih ancaman iya, peluangnya juga iya,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Ini ada yang bertanya juga dari Alhusna Dana Suara, Kak, gimana ya menentukan harga jual suara kita? Nah, tips gimana menentukan tarif dalam dunia VO atau kita kenal rate card nih,
1: yes,
0: ya Kak?
1: Yes, itu agak tricky Mbak Nabila ya, karena kan dari dulu kalau di forum atau di komunitas VO, ketika muncul ada pertanyaan berapa sih, pasti tidak ada seorang pun yang mau jawab, termasuk para talent-talent yang sudah profesional. Karena apa? Kita jam terbangnya sudah berbeda, target marketnya juga berbeda, cara kita menjual VO sendiri juga berbeda. Rate yang aku bikin tentu akan berbeda dengan rate-nya mereka talent-talent yang sudah terbiasa bekerja untuk iklan televisi. Itu sudah berbeda. Jadi gimana cara menentukan? Kalau untuk pemula, misalkan para pemula ini menjual VO-nya di marketplace, tentu saya sarankan untuk riset para seller yang sudah duluan bikin profil di situ. Kita lihat mereka reviewnya berapa. Kalau reviewnya sudah ribuan, berarti mereka termasuk VO lama. Kita ambil harga di bawahnya, ya. Tapi jangan juga terlalu jauh. Pasti ada harga, ada kualitas, itu pasti. Jadi hukumnya memang seperti itu. Kalau sebagai VO talent awal, kita riset dulu di marketplace untuk Indonesia, kira-kira misalkan di Fastwork ya, lihat aja yang sudah dapat review beberapa puluh bintang, itu kita lihat dia paketnya seperti apa, harganya seperti apa. Kemudian untuk market luar negeri juga gitu. Kira-kira yang pemula itu mereka pasang harga berapa, yang sudah profesional berapa, kita bandingkan juga dengan market luar negeri. Indonesia dengan luar negeri itu ada disparitas, ada perbedaan harga yang lumayan mencolok loh Mbak Nabila. Jadi aku dulu pernah dapat job kan, klien, alhamdulillah banget aku tuh bersyukur bisa buka jasa di Fiverr dan pas zaman COVID, artinya kan semua orang semuanya beralih ke digital kan ya, semuanya beralih ke digital, kemudian konferensi segala macam semuanya via Zoom, via video, jadi peluang menjadi VO talent waktu awal-awal itu sangat-sangat terbuka lebar. Ada klien dari Wise, kalau nggak salah Wise Money Transfer itu setara kayak PayPal sih. Mereka tuh langsung ngechat, hey, kita butuh suaramu buat project ini, buat 6 iklan kalau nggak salah. 6 atau berapa sih? 6 iklan pendek yang cuma berapa detik ya? 5 detik, 15 detik. Dan mereka langsung bilang, harganya nanti 1000, kita bayar kamu 1200 USD. Wow, hanya 6 iklan. Yeah. 6 iklan dan cuma sekian detik aja. Sementara kalau di Indonesia, kalau klien Indonesia kan tentu tidak. Untuk market pekerja remote seperti aku, tentu daya tawarnya tidak sebesar itu kan. Di Indonesia biasanya kita tanya dulu, ini nanti kegunaannya untuk apa kak? Misal untuk posting di sosial media saja sebagai konten, atau untuk digital ads. Nah itu harganya sudah berbeda. Kalau untuk digital ads, itu sebarannya akan lebih luas. Jadi kayak YouTube ads, Facebook ads, Instagram ads, sebarannya lebih luas, harga otomatis lebih mahal. Nah sedangkan untuk postingan di media sosial, karena dia hanya di-upload di media sosial milik klien, tentu cakupan atau publikasinya tidak terlalu luas, harga nanti bisa menyesuaikan. Jadi untuk menentukan rate awal, sekali lagi riset dulu sebagai pemula, riset di marketplace seperti apa. Nah nanti kalau sudah punya klien, sudah punya jam terbang, sudah dapat review, kita mulai naikkan tarif sedikit demi sedikit. Kalau aku seperti itu, Mbak Nabila.
0: Oke, itu tipsnya ya teman Pro 2 untuk kamu menentukan red card sebagai voice over di dunia voice over. Dan ini kemudian ada yang bertanya lagi nih Kak. Dari Dana Oke, selain modal perangkat dan juga suara, bekal atau skill apa lagi nih yang harus dimiliki oleh seorang VO talent? Kira-kira apa nih Kak Rosi?
1: Komunikasi, bahasa Inggris. Nah, itu benar-benar
0: penting sekali.
1: Jadi dari awal banyak yang tanya Mbak Nabila, Kak Rosi gimana sih supaya kita bisa memasarkan jasa kita, terutama untuk market luar negeri? Iya, bahasa Inggris. Banyak yang merasa, aduh aku tuh nggak bisa kak kalau bahasa Inggris. Ya udah ya belajar lah.
0: Jadi ada namanya belajar teman Pro 2 ya.
1: Jadi semuanya harus belajar. Kan kita semua bawa pasti punya HP ya. Hampir semua orang itu punya HP. HP itu bisa kita jadikan sarana untuk belajar loh setiap hari, belajar bahasa Inggris, dengerin podcast-podcast berbahasa Inggris. Awalnya mungkin memang berat kan, tapi kalau kita terbiasa dan memang punya niat, pasti bisa. Jadi yang pertama itu komunikasi dalam bahasa Inggris, kemudian teknik auditing juga kalau untuk voiceover. Jadi karena kita bekerja secara remote, seperti yang aku bilang tadi, mana bila tidak ada audio engineer, kita juga harus bisa mendeliver sebuah file audio secara baik. Itu tekniknya seperti apa? Itu pun juga belajar lewat YouTube, karena aku sendiri kan juga nggak apa ya, tidak berkenalan langsung dengan orang yang ahli di bidang ini kan. Aku juga nggak rekaman di studio khusus. Semuanya dikerjakan sendiri, mulai dari awal sampai proses akhir sampai file jadi. Jadi audio editing, komunikasi, bahasa Inggris, audio editing, dan terus berlatih setiap hari.
0: Oke, jadi belajar-belajar dan belajar, yes, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Oke, ini jujur penasaran nih Nabila nih Kak. Ya mungkin boleh dong dibacakan satu kalimat gitu ya, dengan lima karakter berbeda gitu ya. Misalnya sebagai penyiar radio, iklan makanan,
1: apa ya,
0: kartun, trailer atau semacamnya lah yang selama ini Kak Rosi lakukan gitu sebagai boleh, voice actor.
1: Boleh, boleh. Bentar, aku coba cari-cari skrip dulu.
0: Satu kalimat.
1: Satu kalimat. Ada InDrive, harga kamu yang ajuin dan bahas sama drivernya, baru pilih. Di sini kamu punya pilihan. Ada InDrive, harga kamu yang ajuin dan kamu punya pilihan. Terus kalau untuk jenis kalimat lain ya, aku coba ya.
0: Boleh, boleh.
1: Ini dari project yang sebelumnya sih. Bentar. My Baby Kids minyak kayu putih plus lavender. Selamat Hari Ibu dari sahabatmu Mama Lemon. Nah, itu beberapa project.
0: Keren. Dan itu lagi-lagi butuh jam terbang, teman Pro 2 ya.
1: Yes, yes, yes, betul.
0: Butuh jam terbang dan butuh tahu diri sendiri. Maksudnya karakter suara nih ya, Kak ya. Dan itu butuh proses berapa lama ya untuk menentukan karakter suara gitu tuh? Kalau Kak Rosi sendiri menyadarinya?
1: Proses belajar itu kan gak akan berhenti ya, Mbak Nabila. Bahkan sampai sekarang pun di tahun ke-7 aku tuh masih terus mengenali,
0: terus mengolah,
1: ya, ya betul, terus mengolah, mengenali karakter suara. Jadi ada kalanya project itu udah aku kerjakan, udah aku deliver, udah dapat bayaran juga, ternyata nggak dipakai. Itu pernah juga, dan beberapa kali mungkin. Jadi tidak selalu suara atau apa namanya project yang sudah kita kerjakan dan sudah dapat bayaran itu pasti dipakai oleh klien, belum tentu juga. Jadi sampai sekarang pun di tahun ke-7 setiap proyek yang aku kerjakan itu akan memberikan wawasan baru, pengetahuan baru, ilmu baru buat aku sendiri untuk semakin mengenali karakter suara. Oh, dan jenis klien pun juga beda-beda. Ada yang sekali kirim langsung cocok, langsung oke. Ada juga yang kayaknya ini masih kurang deh Kak. Kak revisi lagi Kak, minta tone yang seperti ini, itu juga ada. Jadi sebenarnya tidak ada apa ya, benar-benar yang kalau sudah punya pengalaman sekian tahun sudah pasti bagus, sempurna, sudah pasti di ACC klien, belum tentu. Karena ya itu tadi, keinginan siap klien itu pasti juga berbeda-beda, dan kita pun juga harus bisa beradaptasi dan harus humble, harus bisa mau belajar setiap saat. Jadi proses belajarnya itu aku rasa tidak akan pernah berhenti, harus terus belajar. Jadi kalau yang masih muda-muda merasa sampai berapa tahun Kak supaya bisa, itu prosesnya nggak akan berhenti.
0: Nggak pernah berhenti, sampai kapanpun teman-teman.
1: Betul. Apalagi kalau dunia digital kan terus berkembang ya. Apa jenis video mungkin juga permintaannya semakin berubah juga. Kita pun juga harus bisa mengikuti. Kalau zaman dulu tuh gaya storytelling itu termasuk jarang kan, karakter klien yang diingin, karakter VO yang diinginkan tuh biasanya lebih cenderung yang disukai itu yang bold, yang apa namanya, confident, gaya-gaya company profile gitu. Selamat datang, nah seperti itu kan. Kalau sekarang lebih suka storytelling klien, karena seiring mungkin kayak konten-konten di TikTok tuh semakin banyak, di YouTube semakin banyak, gaya bercerita yang mengalir itu lebih populer kalau sekarang kayak, hai Ma, aku tahu mama lagi sibuk, tapi jangan khawatir, aku ada di sini. Nah, kayak gitu kan, okay. Gaya-gaya storytelling semacam ini semakin banyak diminati. Artinya sebagai seorang VO talent, kita tuh harus bisa terus mengikuti
0: perkembangan zaman.
1: Perkembangan, gitu ya? Yes, betul. Video-video yang sekarang banyak diminati itu seperti apa? Pokoknya terus belajar, Mbak Nabila, intinya seperti itu sih.
0: Dan singkat aja nih, Kak, mungkin ada pesan atau quotes of the day untuk anak-anak muda di luar sana.
1: Iya. Catatan.
0: Berkaitan dengan voice gitu ya.
1: Jadi apapun skill yang kita miliki ya, buat pendengar semuanya, intinya dunia digital internet itu sudah menyediakan jalan yang lebar buat kita. Jadi kalau kalian ingin mencoba sesuatu yang baru, kalian bisa menawarkan seluruh skill yang dimiliki, apapun itu yang ingin dijual, entah itu voiceover atau digital art atau bahkan ingin jasa translasi segala macam itu, tawarkan di sosial media, posting, gak usah malu, gak usah merasa nanti takut dijudge sama orang, gak usah. Anggap ibaratkan sosial media itu kayak etalase kita, toko kita. Jadi kita posting di situ ya suka-suka kita, ini loh yang aku jual. Aku tawarkan, entah itu nanti aku takut dijudge sama temanku, sama kenalanku. Wah, sosokan sih, kayak suaranya paling bagus aja kan. Gak usah takut, biarin orang ngejudge, gak apa-apa. Yang penting kita posting setiap hari itu untuk menawarkan jasa kita, bukan untuk supaya dinilai. Kita gak butuh dinilai oleh orang. Kita manfaatkan sosial media, dunia internet itu sebagai sarana, sebagai media untuk memasarkan apapun yang kita jual. Nah, dari situ pasti kesempatan itu bakal terbuka. Karena saya sendiri juga awalnya dari situ. Jadi jangan ragu untuk posting setiap hari.
0: Tuh, jangan ragu untuk posting, teman Pro 2 ya. Jadikan sebagai ruang kreatif kamu dalam berkarya. Terima kasih banyak nih Kak Rosi ya, sudah berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu dengan teman-teman Pro 2 semuanya.
1: Terima kasih banyak, saya juga terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi siang hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, Mbak Nabila.
0: Amin, sama-sama ini ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, dan juga RRI Jember yang sudah mengikuti Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wilno 10 ya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya kita masuk ke dunia olahraga, teman Pro 2. Santai siang olahraga akan menemani kamu sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat, barengan sama aku Nabila Negari nih ya, yang masih berlanjut. Nah, kali ini nanti aku akan menginformasikan nih, teman Pro 2 ya, dari bidang sepak bola, dunia sepak bola, di mana Jerman itu secara resmi menyatakan minatnya untuk menjadi tuan rumah bagi Piala Dunia tahun 2038. Adanya ambisi Jerman tersebut muncul di tengah menguatnya wacana pengajuan pencalonan bersama dengan Prancis apabila FIFA membuka peluang bagi negara-negara Eropa. Tidak hanya itu, Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB bahkan telah menyiapkan rencana untuk mengajukan diri sebagai penyelenggara Piala Dunia 2042. Namun, mereka juga siap maju lebih cepat pada edisi 2038 apabila regulasi FIFA memungkinkan perubahan terhadap sistem rotasi antar benua. Terkait hal tersebut, Axel Hillman selaku anggota Dewan Direksi DFB menegaskan bahwa keinginan Jerman menjadi tuan rumah sangatlah besar. Dan menurutnya, federasi bersama Presiden DFB Bernd Neuendorf telah memulai untuk mendorong inisiatif tersebut. Meskipun begitu, jalan Jerman untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2038 tidak akan mudah. Tidak semudah itu, Ferguson. Regulasi FIFA mengenai rotasi penyelenggara antar benua masih menjadi hambatan utama bagi negara-negara Eropa. Mengingat Piala Dunia 2030 ini akan berlangsung di Maroko, Spanyol, dan juga Portugal dengan pertandingan pembuka di Argentina, Uruguay, serta Paraguay. Sementara di edisi 2034, di sini sudah diberikan kepada Arab Saudi peluang penyelenggaraan berikutnya. Secara teori, edisi Piala Dunia 2038 ini, teman Pro 2, akan lebih mengarah kepada kawasan Amerika Utara atau Oseania, di mana kondisi tersebut membuat Amerika Serikat disebut sebagai kandidat terkuat untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2038. Australia tidak menjadi opsi utama nih, karena berada di bawah Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Meskipun demikian, Jerman tetaplah optimis bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia selanjutnya dari FIFA. Dan DFB pun berharap agar FIFA memberikan fleksibilitas terhadap aturan rotasi sehingga negara-negara Eropa memiliki kesempatan untuk mengajukan pencalonan termasuk melalui kerjasama dengan Prancis untuk Piala Dunia 2038. Dan kalaupun perubahan regulasi benar-benar dilakukan nih teman Pro 2, persaingan memperebutkan status tuan rumah Piala Dunia 2038 itu akan diperkirakan semakin ketat lagi nih ya. Karena di situ Jerman pun berpeluang kembali menjadi panggung ajang sepak bola terbesar di dunia setelah terakhir kali menjadi tuan rumah pada edisi tahun 2006.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 di Santai Siang Kabar Olahraga.

Spanyol wanita U20 memasang target tinggi pada Piala Dunia Wanita U20 FIFA 2026 di Polandia. Dengan memburu gelar juara kedua dalam sejarah mereka, ambisi tersebut didukung oleh performa impresif tim muda Spanyol yang terus menunjukkan konsistensi di berbagai kompetisi internasional. Keberhasilan ini menjuarai gitu ya. Piala Eropa Wanita U19 2026 menjadi modal berharga sekaligus bukti bahwa regenerasi pemain berjalan dengan sangat baik.

Spanyol dikenal memiliki filosofi permainan berbasis penguasaan bola, kreativitas, dan teknik tinggi, teman-teman Pro2. Gaya bermain ini menjadi identitas yang terus diterapkan mulai dari level junior hingga tim nasional senior dengan materi pemain yang berkualitas dan pengalaman ditampilkan di turnamen besar. Spanyol optimistis mampu bersaing menghadapi tim-tim terbaik di dunia. Meski demikian, jalan menuju gelar dipastikan tidak mudah, teman-teman Pro2. Juara bertahan Korea Utara bersama Amerika Serikat, Brasil, Jepang, Jerman, dan Prancis diprediksi menjadi pesaing sangat kuat dalam perebutan trofi.

Turnamen yang diikuti 24 negara ini akan berlangsung pada 5 sampai 27 September 2026 di Polandia dan diperkirakan menyajikan persaingan yang sangat sengit sejak babak penyisihan grup final. Apabila berhasil menjadi juara, Spanyol tidak hanya akan meraih gelar dunia umur 20 kedua, tetapi juga semakin mempertegas dominasinya dalam memperkembangkan sepak bola putri internasional, sekaligus melanjutkan kesuksesan yang telah diraih tim senior dalam beberapa tahun terakhir.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Program Garuda Academy Year 2 2026 resmi dimulai melalui pembelajaran tatap muka Core 1.0 di Jakarta. Dalam pembukaan program tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan bahwa transformasi sepak bola Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kualitas pemain, pelatih, atau prestasi tim. Menurutnya, kemajuan sepak bola juga membutuhkan kepemimpinan atau leadership yang kuat, serta sistem profesional sebagai fondasi utama untuk pengembangan ekosistem olahraga. Erick juga mengapresiasi dukungan FIFA terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Ia menilai tingginya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola industri sepak bola secara modern, transparan, dan berkelanjutan. Kepada 105 peserta Garuda Academy Year 2, Erick memberikan tantangan untuk menjadi generasi penerus yang membawa perubahan positif bagi pesepak bola nasional. Ia menekankan bahwa pentingnya bekerja dengan integritas, menjunjung nilai-nilai kepemimpinan, dan memastikan bahwa setiap kontribusi memberikan manfaat bagi masyarakat serta bangsa.

2.0 menjadi tahap awal pembelajaran bagi peserta untuk memahami berbagai aspek industri sepak bola modern, mulai dari manajemen olahraga, pengelolaan merek atau branding, hingga perencanaan dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional. Melalui Garuda Academy, pemerintah bersama FIFA dan PSSI berharap dapat mencetak talenta-talenta baru di bidang sport management yang mampu mendukung kemajuan sepak bola di Indonesia, tidak hanya di dalam lapangan tetapi juga dalam aspek organisasi dan bisnis olahraga. Mungkin berikut saja gitu ya teman-teman Pro 2, berita santai siang bersama kabar olahraga dari Jonathan. Tetap bersama RRI karena sesaat lagi teman-teman Pro 2 akan ditemani Melody di Dunia Entertainment yang menghadirkan deretan lagu pilihan yang siap menghibur dan menemani aktivitas teman-teman Pro 2. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu.

Halo, selamat siang teman Produa. Kembali lagi nih sama Melody yang sudah siap nemenin istirahat mungkin atau waktu aktivitas kalian gitu ya. Di sini Melody mau menginformasikan terkait dunia entertain maupun hiburan yang sangat-sangat terkini gitu ya. Ini pada Jakarta Verona Pictures merilis klip spesial terbaru film Dan Bandung menjelang penayangannya di bioskop pada 20 Agustus 2026. Cuplikan ini menampilkan sisi romantis hubungan dua tokoh utama ya, Basil dan Elma, yaitu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada juga dari kota Bandung yang penuh kehangatan ya. Berbeda dari materi promosi sebelumnya, klip spesial tersebut menghadirkan nuansa yang lebih intim. Dan juga alunan lagu Dan Bandung dengan iringan piano menjadi pengingat atau penguat suasana gitu, mengalami kisah cinta di tengah hiruk pikuk kota Bandung.

Cuplikan itu memperlihatkan momen kedekatan Basil yang diperankan oleh Samo Rafael dengan Elma yang dimainkan Sana Sanon. Kehadiran Basil digambarkan menjadi sosok yang mampu memberikan ketenangan bagi Elma di tengah berbagai keresahan dan juga ketegangan gitu ya, yang sudah menghampirinya. Dan salah satu adegan memperlihatkan keduanya berada di kolong jembatan alun-alun Bandung. Dalam suasana yang tenang, Elma juga mengajak Basil merasakan bagaimana nih kebisingan kota seolah menghapus semua kegelisahan yang ada di dalam pikirannya.

Momen tersebut kemudian ditutup dengan ajakan manis dari hasil yang semakin menumbuhkan rasa penasaran nih terhadap perjalanan hubungan mereka. Dan aku juga mau bawa kamu ke tempat yang mungkin bisa kamu bisa bikin kamu senyum gitu ya. Itu mungkin kata Bazil. Film dan Bandung ini diadaptasi dari Semesta karya P.D. Baik dan disutradarai oleh Rudy Sujarwo. Kisahnya mengikuti perjalanan Bazil dan Elma yang saling menemukan makna cinta serta ketenangan di berbagai sudut kota Bandung. Menjelang penayangannya, tim produksi juga mengumumkan final trailer film Dan Bandung akan dirilis pada 29 Juli 2026. Sementara filmnya dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 20 Agustus 2026. Stay tune ya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Minuman soda sering kita jumpain di tempat-tempat makan. Tapi, tahukah kalian bahwa kebanyakan minum soda dapat berdampak buruk pada kesehatan? Dikutip dari Halodoc, soda bisa memicu penyakit obesitas, diabetes tipe 2, osteoporosis, penyakit ginjal, insomnia, kerusakan gigi, asam urat, bahkan penyakit jantung loh. Yakin masih mau minum soda?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gelaran Jember Fashion Carnaval tahun 2026 sudah selesai digelar. Acara yang digelar pada 24 sampai 26 Juli silam di kawasan alun-alun Central Park Kabupaten Jember, Jawa Timur itu sudah sukses digelar. Mengusung tema HEAL yaitu Humanity, Earth and Life. Eksibisi Karnaval Busana Jalanan terbesar di Asia ini enggak cuma menyedot perhatian ribuan wisatawan domestik dan juga mancanegara, tetapi juga memberikan dampak ekonomi instan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM lokal. Dan diberitahukan nih teman Pro 2, acara unggulan yang masuk kalender Karisma Event Nusantara atau Kementerian Pariwisata ini dipadati oleh lautan pengunjung. Disuguhkan juga keindahan pertunjukan teatrikal Kolosan Dewi Bumi sebagai pembuka, dilanjutkan parade busana sepanjang 3,6 km. Wow, itu panjang sekali ya, dari kawasan Central Park menuju Gor PKPSO Kaliwates. Ratusan talent dari 8 David menyuarakan pesan pemulihan lingkungan dan kepedulian terhadap manusia, bumi dan kehidupan melalui karya busana spektakuler.

Acara puncak Grand Carnival JFC 2026 ini dihadiri oleh Menteri Pariwisata yaitu Widianti Putri Wardana, Bupati Jember Muhammad Fafaid, dan Presiden JFC Budi Setiawan. Ada juga Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta, Konsul Jenderal Jepang di Surabaya Takonai Susumu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto, Dardak beserta istri Arumi Bacin, Putri Indonesia 2026 Agnes Aditya Rahajeng, serta jajaran pejabat pemerintah Kabupaten Jember. Presiden Jember Fashion Carnival Budi Setiawan juga menyampaikan ya apresiasi atas antusiasme yang sangat luar biasa dari publik dan juga seluruh pihak yang sudah terlibat.

Menteri Pariwisata Widyawanti Putri Wardana mengapresiasi atas gelar GFG sebagai flagship event yang terus berinovasi dan juga memberikan kontribusi nyata nih terhadap ekosistem pariwisata dan juga ekonomi kreatif nasional. Dampak langsung terhadap pertumbuhan UMKM terlihat sangat nyata. Dalam ajang ini sebanyak 40 stand unggulan atau produk unggulan pelaku usaha dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Diskopumda Kabupaten Jember di sepanjang lintasan festival. Dan para pelaku usaha kecil ini juga mulai dari pedagangan kuliner khas hingga pakaian ya. Dan juga mencatat peningkatan omset harian secara signifikan seiring membludaknya jumlah pembeli.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Musisi Aku JJ mengaku single terbarunya berjudul Ceritanya Jatuh Cinta lahir setelah dirinya mengalami kebuntuan dalam menulis lagu nih selama beberapa waktu. Dia juga mengatakan masa sulit tersebut dialaminya setelah merilis lagu Lihat Kebunku. Waduh ya, meski sempat mencoba menulis beberapa lagu, ia juga merasa kreativitasnya belum benar-benar kembali, teman Produa. Ia juga mengatakan nih, inspirasi baru muncul itu ketika bertemu dengan seorang perempuan yang kemudian memunculkan ide untuk menulis lagu bertema jatuh cinta.

Menurut JJ, ceritanya Jatuh Cinta itu menggambarkan seseorang yang kembali berani membuka hati setelah berkali-kali mengalami patah hati ya tentunya. Lagu tersebut juga terinspirasi dari fenomena hubungan anak muda masa kini, seperti hubungan tanpa status atau sering disebut HTS gitu. Jadi aku pengen bikin lagu-lagu cinta-cintaan dan lucu-lucuan gitu, karena zaman sekarang kan banyak orang yang katanya just friend atau HTS aja gitu. Jadi lagu ini di perspektifnya itu baru ketemu sama orang baru setelah berkali-kali patah hati. JJ mengungkapkan proses penulisan lagu tersebut berlangsung sangat spontan ya, karena ia tidak banyak mengubah lirik yang muncul saat pertama kali menulis.

Musisi yang juga menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta itu menilai ceritanya Jatuh Cinta menjadi babak baru dalam perjalanan musikalnya. Selama ini, ia juga selalu menulis lagu berdasarkan pengalaman pribadi yang saling berkesinambungan. Ia juga menyebut ceritanya Jatuh Cinta ini menjadi penanda bahwa dirinya itu telah melewati fase patah hati gitu, dan juga kembali menemukan kebahagiaan setelah bertemu sosok baru.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

Momo kini resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum. Mantan vokalis Geisha itu menandai comeback-nya lewat kolaborasi beserta atau bersama Inau dalam versi barunya, yaitu lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Lagu tersebut sebelumnya menjadi salah satu karya dalam album Lingkaran milik Inau yang dirilis pada tahun 2024. Melalui versi terbaru ini, Inau menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duetnya.

Sudah tahu Tuhan kita berbeda mengisahkan dua insan yang saling mencintai, tetapi harus menghadapi kenyataan pahit karena perbedaan keyakinan. Terinspirasi dari kisah nyata, lagu ini menggambarkan pergaulatan antara mempertahankan cinta atau menerima bahwa tidak semua hubungan itu dapat berjalan. Alih-alih juga menawarkan jawaban, lagu ini mengajak pendengar mengalami sisi paling manusiawi dari sebuah hubungan gitu ya. Lirik yang jujur dipadukan dengan aransemen hangat menjadi ruang bagi siapa saja yang pernah mengalami dilema serupa.

Kolaborasi ini menghadirkan perpaduan karakter vokal Inau dan Momo yang memberikan perspektif baru terhadap cerita lagunya. Warna vokal Momo yang penuh penghayatan membuat dialog emosional dalam lagu terasa lebih hidup dan juga menyentuh. Kembalinya Momo melalui lagu ini menjadi momen yang sangat spesial nih dalam perjalanan karirnya. Setelah dikenal sebagai vokalis Geisha dengan deretan lagu populer, proyek ini juga menjadi langkah awalnya membuka babak baru sebagai soloist. Sementara itu, Inau juga mengaku kolaborasi tersebut menjadi cara untuk memperluas makna lagu yang telah lebih dulu dikenal oleh pendengar. Kehadiran Momo membuat lagu ini tidak hanya hadir dalam kemasan baru, tetapi juga menawarkan interpretasi emosional yang berbeda. Sudah tahu Tuhan Kita Berbeda juga sudah dirilis nih di berbagai platform streaming pada Selasa 28 Juli 2026. Musik video liriknya juga bisa disaksikan di kanal YouTube milik Inau dan Momo. Oke, mungkin sesaat lagi ya kita akan menyaksikan Santai Siang. Tentunya aku gak sendirian, Melody pamit undur diri gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan atau selalu setia gitu dengan RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946. Pada saat itu, ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama, Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, Mayor Laut Husein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itulah, di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air. Karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa yang bertugas. Tetapi karena gagasan itu tidak mungkin terlaksana, maka Mutahar hanya bisa menghadirkan 5 orang pemuda, terdiri dari 3 putra dan 2 putri. 5 orang tersebut melambangkan Pancasila. Sejak itu, sampai tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta tetap dilaksanakan dengan cara yang sama. Ketika ibu kota dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1950, Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera pusaka. Pengibaran bendera pusaka pada setiap 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh rumah tangga kepresidenan sampai tahun 1966. Selama periode itu, para pengibar bendera diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang berada di Jakarta. Kemudian pada tahun 1967, Husein Mutahar dipanggil Presiden Soeharto untuk menangani kembali masalah pengibaran bendera pusaka. Dengan ide dasar dari pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, ia kemudian mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok, yaitu Pasukan 17 sebagai pengiring atau pemandu, Pasukan 8 sebagai pembawa bendera atau inti, dan Pasukan 45 sebagai pengawal. Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang terdiri dari 17, 8, dan 45. Mulai tanggal 17 Agustus 1968, petugas pengibar bendera pusaka adalah para pemuda utusan provinsi. Tetapi karena belum seluruh provinsi mengirimkan utusan sehingga masih harus ditambah oleh ex anggota pasukan tahun 1967. Mulai tahun 1969 itu, anggota pengibar bendera pusaka adalah para remaja siswa SLTA Setanah Air Indonesia yang merupakan utusan dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan tiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja putra dan putri. Istilah yang digunakan dari tahun 1967 sampai tahun 1972 masih menggunakan nama Pasukan Pengerek Bendera Pusaka. Baru pada tahun 1973, Idi Sulaiman melontarkan suatu nama untuk pengibar bendera pusaka dengan sebutan Paskibraka. Pas berasal dari pasukan, Kib berasal dari kibar, mengandung pengertian pengibar, Ra berarti bendera dan Ka berarti pusaka. Mulai saat itu, anggota pengibar bendera pusaka disebut Paskibraka.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.

0: Hai hai hai, selamat siang menuju sore teman pro 2.
1: Selamat siang menuju sore hari. Balik lagi ya teman pro 2. Aku balik lagi setelah berkeliling-keliling, berkelana, muter-muter gitu.
0: Betul banget. Ini jadi Melody gak sendirian ya, ditemani sama Pawang
2: Jonathan.
0: Dan juga
2: Pawang.
0: Dan juga iya tuh udah disebutin tadi ya.
1: Pawang sama siapa? Aku apa nih? Aku bagian apa?
0: Pawangnya sebenarnya itu ada di sampingku. Oh.
2: Engkau ratunya, Pak. Oh. Kita pawangnya. Kita berdua semuanya, iya.
1: Oh, bisa begitu ya ternyata.
2: Iya.
0: Kali ini kita mau ngomongin apa sih Kak Nap dan Kak Jo nih ya? Karena cuaca Indonesia atau cuaca Madiun ini tuh lagi panas-panasnya tau.
1: Oh, kebalik tau, lagi digindinginnya.
0: Oh,
1: kayak sikap doi gitu.
2: Oh, iya ya.
0: Oke deh. Tapi kalau dingin-dingin gitu pasti kepikiran pertamanya itu minuman dingin gak sih?
2: Iya, setuju.
1: Enggak sih, kalau aku dingin beneran sikap doi.
0: Oh sikap yes. doi. Kenapa tuh? Boleh dijelasin?
1: Enggak. Kepikirannya SIS sama kepikirannya tuh studio program 2 RRI Madiun.
2: Oh, okay.
1: Karena kalau butuh dingin, kamu. Tambah dingin, udahlah teman Pro 2. Kunjungi aja RRI Madiun Pro 2 gitu. Cus
2: langsung
1: biar kamu merasakan gitu ya.
2: Merasakan
0: kehangatan atau ke apa itu?
2: Kenyamanan
0: gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau Joel sendiri gimana? Kalau dingin-dingin gitu lebih suka
2: kalau dingin minum. Anget-anget ya Kak Melody kayaknya. Iya, tapi kalau panas-panas ya es sih. Es itu apa ya? Kayaknya kalau lagi panas tuh sahabatnya tuh es gitu loh. Kalau aku sih gitu.
0: Kalo

0: Melody enggak.
1: Kalau Melody enggak, gimana
0: kalau dingin
1: kalo
0: maupun
1: gimana?
0: Panas ya minum es.
1: Ya, minum es, oke.
0: Ya minum es. Apalagi tadi aku muter-muter kan. Kan aku tadi sempat berkelana ke sana kemari gitu ya.
2: Kenapa tuh?
0: Ke sana kemari melihat pemandangan,
2: melihat es teler enggak?
0: Nah, iya, salah satunya itu kayak apa, biasanya tuh siang-siang itu orang-orang pada minum es teler, es soyer, es campur, es apapun lah itu. Nah, cuman kadang-kadang itu bingung
2: apa
0: gitu
2: tuh?
0: Ya.
1: Bingung. Bingungnya kenapa, Kak?
0: Ya, soalnya bentukannya sama.
2: Bentukannya
0: gitu.
2: Sama, oh, benar banget.
1: Iya sih. Bentukannya sama antara apa aja, Kak?
0: Ada es campur, es oyer, es apa lagi tuh biasanya?
1: Es buah.
2: Ada es teler, es doger.
0: Kan sama ya?
2: Sama sih sebenarnya, sama ya.
0: Kadang itu Nabila diketawain tahu sama penjualnya.
2: Kenapa?
1: Kenapa, Kak?
0: Pak beli es campur. Mbak, ini adanya es oyen, Mbak. Oh, saya pikir sama aja, Pak.
1: Iya. Sama-sama ternyata dicampur. Beda.
0: Sama-sama dicampur. Tapi ternyata beda ya? Beda ya.
2: Iya, karena es campur itu kan ini ya, berarti buahnya banyak mungkin kali ya.
0: Oh, gitu.
2: Jadi kalau es campur sama es oyen itu mungkin yang es oyennya itu lebih banyak apa ya Jo, kayak nutrijel gitu nggak sih, atau
1: apa es campur
2: yang
0: jeli-jeli gitu
1: yang, kayaknya ya paling beragam kayaknya es campur deh, daripada es buah daripada es teler
0: gitu.
1: Iya benar, kayaknya cincau, terus kolang kaling, tape gitu-gitu sih, alpukat, kayaknya kelapa muda, nangka, agar-agar, mutiara, roti.
0: Langsung semuanya kebayang gitu ya.
1: Hafal gitu ya.
0: Sampai daripada kita menerka-nerka pastinya seperti apa gitu ya, penjelasan bagaimana es teler, bagaimana es buah, bagaimana es campur, bagaimana es oyen, es apalagi, es esan atau apalah itu ya. Nanti kita simak, kita obrolkan bareng-bareng ya teman Pro 2. Stay tune terus di 95,2.
1: Teman terbaik kamu.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, masih bersama aku gitu ya. Masih bersama Jonathan dan Melody tentunya yang masih ngebahas SS gitu ya Kak Melody. Dunia per SS-an ini lagi, memang lagi gitu, apa ya, lagi gempar gitu di kepalaku akhir-akhir ini. Kenapa ya?
1: Kenapa tuh Jo?
0: Iya, karena kayaknya S itu emang sahabat sejatiku gitu loh Kak Melody.
1: Oh, gitu.
0: Yang kayaknya enggak
1: bisa terlepas dari
0: tak bisa terlepas dan masih terikat gitu. Terikat darah denganku.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong soal S nih Jo,
0: iya.
1: Tahu enggak kenapa kok namanya es teler gitu?
0: Oh, kenapa Kak Melody?
1: Konon katanya karena minuman itu tuh begitu enak sampai bikin orang teler.
0: Oh, habis minumnya langsung teler gitu kali ya Kak Melody.
1: Alias saking puasnya gitu menikmati.
0: Iya.
1: Oh. Untung telernya cuma karena kenyang ya, bukan karena yang lain.
0: Tapi kalau Kak Melody ya dengar kata es teler gitu ya. Apa gitu yang langsung kebayang sama Kak Melody?
1: Iya, tentunya pasti ada alpukat, ada nangka, ada ada apa ya, kelapa muda.
0: Itu enak besi. Tapi biasanya kayaknya disiram susu kental manis gitu kali ya Kak Melody. Terus
1: enak banget
0: dikasih
1: itu.
0: Sirup, terus diberi es batu atau es serut gitu ya. Kadang juga ada tambahan cincau atau kelapa kopior gitu. Bahkan ada nata de coco Kak Melody.
1: Oh iya, itu aku kalau beli di tempat tetangga aku sih begitu. Waduh enak banget itu.
0: Enak banget.
1: Tapi kalau ngomongin es teler tuh apa sih bedanya sama es oyen gitu? Kalau ada juga di ada es oyen gitu.
0: Iya.
1: Apa?
0: Kalau es oyen kayaknya es oyen itu kayaknya ya Kak Melody berasal dari Bandung. Itu fun fact sih, berasal dari Bandung. Biasanya tuh ada alpukat, terus kelapa muda lagi dan lagi nangka, pacar Cina. Pacar Cina tuh kayak yang apa, kayak cincau, tapi dia bukan cincau Kak Melody, kayak apa ya, kayak panjang-panjang gitu loh pokoknya.
1: Kadang
0: biasanya dia biasanya warna hijau, warna merah gitu.
1: Itu kayaknya dikasih pewarna gak sih? Mungkin. Biar lebih menarik gitu.
0: Biar
1: ya.
0: Lebih menarik ya.
1: Dan juga ada
0: apalagi? Ada kolang-kaling.
1: Oh, kolang-kaling.
0: Iya, kolang-kaling itu yang bulat-bulat itu Kak Melody.
1: Itu juga bisa berwarna gak sih? Juga
0: bisa berwarna ada, kayaknya. Tapi familiar sih warna-warna kolang-kaling itu putih, terus coklat gitu-gitu gak sih?
1: Ada ini juga, apa? Ada warna pink sebenarnya.
0: Oh iya, warna pink. Warna merah, hijau gitu. Kayaknya banyak juga ya Kak Melody. Terus ada agar-agar.
1: Agar-agar. Oh iya,
0: iya agar-agar.
1: Agar-agar.
0: Terus mutiara, bahkan kayaknya ada cincaunya juga gitu kalau meskipun es oyen.
1: Oke. Warnanya cantik gak sih Jo?
0: Cantik banget sih kayaknya. Kalau kan mereka kalau belum di mix gitu kayak Kak Melody, ada warna merahnya. Terus ada di atas es batunya tuh kayaknya kayak gunung gitu ya kalau pakai es serut, iya gak sih?
1: Oh itu jadinya kayak es serut gak sih?
0: Iya es serut, tapi kan mereka kalau disajikan di mangkok gitu ya Kak Melody, dia kayak bentuknya gunung gitu. Nanti ada merah-merahnya, ada ijonya, terus ada pacar Cina. Pacar Cina, kayaknya menyebut pacar Cina kayak gimana gitu, tapi pacar Cina. Terus ya mereka dipadukan dengan sangat menarik gitu ya, sangat cantik gitu. Hingga kayaknya banyak gitu peminatnya di es oyen ini Kak Melody.
1: Iya, jadi makanya kenapa banyak orang bilang es oyen itu tampilannya lebih meriah tahu. Karena dalam artikel itu juga nih Jo, disebutkan hal pertama yang paling mendasar perbedaan es oyen sama es teler itu karena awal mula penyebutannya tadi. Karena dihimpun dari berbagai sumber, es oyen dan juga es teler itu memiliki sejarah masing-masing. Tapi keduanya berawal dari menu es campur
0: kembali lagi es campur. Gitu. Berarti basicnya tuh es campur gitu ya Kak Melody.
1: Iya, betul banget. Jadi kata kamu tadi kan es oyen kan berasal dari Kota Bandung.
0: Kota Bandung,
1: nah,
0: betul.
1: Nah, karena es oyen itu sebenarnya dihubungkan dengan penjual es campur yang bernama Pak Oyen. Berasal dari Bandung.
0: Itu beneran Kak Melody kayak
1: bener,
0: gitu.
1: Saking terkenalnya warung es milik Pak Oyen itu terciptalah gitu sebutan es oyen gitu.
0: Oh, berarti es oyen itu nama oyen itu nama orang gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, ternyata.
0: Nama penjual gitu. Oh.
1: Iya, tapi kalau sedangkan es teler gitu itu tidak ada kaitannya sama nama penjual gitu karena seorang pedagang es campur itu yang bernama Sami Jem dan Tukiman itu menjual dagangannya di Cilacap, Menteng, Jakarta Pusat. Dan dagangan mereka begitu kayak dikerumunin gitu oleh banyak orang hingga semakin populer. Jadi seiring berjalannya waktu, pembeli es campur Sami Jem dan juga Tukiman itu menamai jualan mereka dengan kata es teler. Es teler. Karena bikin teler gitu.
0: Bikin teler abis minumnya gitu ya Kak Melody.
1: Iya, betul banget.
0: Kayaknya kalau es campur itu bikin salah paham gak sih Melody? Sebenarnya apa sih yang dicampur di dalamnya gitu? Kak Melody pernah kepikiran gitu gak? Apa sih, kenapa sih kok es campur gitu?
1: Karena mungkin semuanya dicampur kali.
0: Iya juga sih, tapi
1: jadi
0: kayaknya
1: apapun itu dicampur gitu.
0: Iya, karena es campur itu sebenarnya bukan nama isiannya, tapi kayaknya konsepnya Kak Melody.
1: Oh.
0: Isinya kan bisa berbeda-beda gitu, tergantung daerah, tergantung yang jual gitu. Ada yang berisi tape, kolang kaling, agar-agar, cincau, alpukat, lagi-lagi kelapa muda, roti, ketan hitam, pacar Cina hingga jelly Kak Melody. Iya, pokoknya kayaknya apa aja tuh boleh dicampur gitu. Selagi masih bisa dimakan teman-teman produk.
1: Makanya kalau beli es campur di kota A sama kota B itu belum,
0: belum tentu isi, iya, belum
1: sama ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Tapi kalau ngomongin tentang es buah nih.
0: Iya, tadi kan udah es campur,
1: es oyen,
0: es teler gitu ya. Sekarang mungkin es buah Kak Melody. Sebenarnya apa sih bedanya dari yang ketiga itu?
1: Mungkin fokus utamanya adalah buah sih, Jo.
0: Oh, iya sih.
1: Karena ada ya berbagai macam es.
0: Apa kak biasanya sebut kak?
1: Biasanya kalau di es buah yang aku beli itu ada semangka,
0: ada melon, iya melon,
1: pepaya, nanas,
0: anggur,
1: terus ada apel,
0: iya terus ada jeruk,
1: iya ada kiwi juga,
0: ada buah naga,
1: itu pelengkap banget,
0: iya benar sih, sampai stroberi juga kayaknya ada gitu ya Kak Melody di dalam.
1: Pokoknya buah sebanyak mungkin tuh kayaknya ada
0: buah.
1: Deh.
0: Buah salak ada
1: biasanya ada tapi biasanya
0: buat topping gitu ya buat topping
1: kurang lebih tapi nggak ada
0: durian,
1: ya
0: durian durian durian
1: aduh kayak aku bukan pecinta durian lagi jadi kalaupun ada mungkin orang lain kali ya yang request kalau aku sih
0: kayaknya nggak mungkin
1: gitu deh itu.
0: Iya kuahnya kayaknya juga fleksibel ya Kak Melody. Ada yang pakai sirup, ada yang pakai susu, terus ada yang pakai yogurt juga kayaknya, terus ada yang cuma kayaknya air sama gula aja gitu.
1: Oke, kalau aku mau nanya nih, kalau teman pro 2 disuruh milik es buah bikin sendiri atau buah pertama yang masih yang wajib masuk itu apa sih? Kalau misalnya bikin sendiri gitu, kalau
0: kalau Jonathan, kalau Jonathan kayaknya anggur kayaknya enak deh.
1: Anggur
0: okay. Enak. Terus kalau nggak gitu stroberi. Terus kalau nggak gitu melon. Terus kalau nggak gitu durian.
1: Semangka.
0: Semuanya. Semangka. Tapi kayaknya melon deh paling seger kayaknya ya. Melon. Kalau kamu apa Kak Melody?
1: Kalau aku sih alpukat.
0: Alpukat.
1: Walaupun ada yang bilang tuh alpukat tuh lebih cocok di es teler atau es oyen ya. Tapi jujur alpukat di es campur itu enak banget.
0: Iya sih. Dia tapi termasuk topping ya. Kayaknya kalau alpukat masuk kayaknya nggak banyak di
1: gak banyak,
0: esnya gitu
1: banyak
0: ya. Bener sih.
1: Terus ada apa lagi sih Jo selain es campur
0: sebenernya,
1: tadi?
0: Aku mau mikir dulu ya Kamela di. Apa ya? Silakan. Apa ya? Es doger.
1: Es doger itu.
0: Es doger Kamela di. Es doger nggak tahu es doger atau apa?
1: Itu apa sih Jo es doger?
0: Es doger itu ya minuman khas Indonesia. Bener nggak?
1: Iya boleh.
0: Bener nggak?
1: Bener
0: iya,
1: deh.
0: Kan? Tapi yang membedakan. Tapi yang beda dari lainnya gitu ya Kamela di. Kayaknya es doger ini tuh kuahnya tuh santan.
1: Jujur aku belum pernah beli es doger karena yang ada di sekitar aku mungkin kayak steller dan
0: es campur buah, tadi gitu-gitu ya. Dan santannya tuh biasanya santan dicampur susu gitu loh. Jadi warnanya kayaknya merah muda, makanya doger kan pink gitu, merah muda gitu.
1: Isinya
0: ya.
1: Isinya apa aja itu?
0: Isinya tuh biasanya ya Kak Melody yang Jonathan temuin ada tape. Terus
1: tape
0: yang kuning. Terus ada kelapa muda, ketan hitam, alpukat lagi dan lagi, roti sama pacar Cina Kak Melody. Iya,
1: gitu.
0: Tapi tapi apa es doger itu rasanya itu lebih ke gurih gitu karena mungkin ada santannya kali ya.
1: Jadi bukan cuma manis.
0: Iya, bukan cuma manis tapi ada gurih-gurihnya dari santannya itu mungkin ya.
1: Oh gitu. Tapi beralih lagi nih Jo. Mungkin kita beralih langsung aja.
0: Iya, langsung skip gitu ya Kamela. Apa Kamela di es selanjutnya kalau kalau aku udah kayaknya udah apa ya bingung gitu. Kalau Kamela di ada apa lagi es apa?
1: Mungkin yang ini juga sering bikin debat tahu
0: tahun
1: pro 2. Es cendol sama es dawet.
0: Es cendol. Cendol dawet seger.
1: Ina.
0: Piro?
1: Itu
0: 500-an.
1: Enggak pakai ketan ya.
0: Enggak pakai ketan. Oke.
1: Kalau bedanya es cendol sama es dawet itu sebenarnya sama enggak sih, Jo?
0: aku mikirnya sama sih, tapi kalau gimana menurut Kak Melody itu sama atau kalo, mereka beda?
1: Kalau menurut aku memang sama sih, mirip-mirip, lebih ke mirip-mirip.
0: Oh, mirip.
1: Jadi kan biasanya cendol tuh berwarna hijau dan dibuat dari tepung beras ya. Tapi kalau dawet tadi tuh di beberapa daerah tuh punya bentuk dan juga bahan yang sedikit berbeda. Kayak yang dibilang Jo tadi, kuahnya itu mungkin hampir sama, santan juga pasti itu ada ya di berbagai macam.
0: Terus
1: ada gula merah cair.
0: Terus
1: ada apa lagi ya? Ada es batu, tentu itu.
0: Jadi warnanya itu putih, coklat, hijau gitu ya kalau dawet cendol gitu.
1: Tapi kalau misalnya ada yang kayak apa, hijau-hijau itu apa sih Jo biasanya namanya?
0: Aduh, aku enggak tahu namanya.
1: Itu namanya
0: sih.
1: Apa ya? Pokoknya
0: pacar
1: ada
0: Cina bukan ya? Apa itu ya, cendolnya? Pokoknya,
1: itu cendolnya.
0: Oh, itu cendol. Apa itu dawetnya? Mungkin yang dinamakan cendol atau dawet itu kayaknya gara-gara itu ijonya itu makanya.
1: Kali ya?
0: Makanya dinamain cendol atau dawet gitu kali ya, kok Melody.
1: Ada lagi enggak sih, Jo, selain itu mungkin
0: kayaknya
1: kesukaan kamu enggak sih?
0: Iya,
1: ada apa tuh?
0: Ada sih, es kelapa muda.
1: Muda.
0: Es kelapa muda. Kalau es kelapa muda masih santai sih Kak Melody isinya. Paling kayak cuma apa, kelapanya, terus air kelapanya, terus kayak biasanya kalau mau pakai gula merah ya enggak apa-apa. Tapi kalau semisal pakai ya enggak suka gula merah juga pakai gula ini, gula putih, gula biasa.
1: Oh, bisa.
0: Bisa kalau kalau di langganan aku. Kalau di langganan aku bisa. Iya.
1: Apa biasanya maksudnya berapaan gitu, berapaan kalau es kelapa gitu?
0: Iya kalau es kelapa itu kan ada, kalau di langganan aku kayak Melody ada yang dari plastik sama ini cup,
1: ada yang
0: gitu.
1: Dari cup. Oh
0: iya,
1: jadi
0: kalau kayak
1: itu es buat bedain
0: deh. Nah itu cuma beda harga 2.000 gitu deh, 5.000 sama 8.000 gitu. Mungkin kalau lebih safety aja kali ya Kak Melody, kalau mau langsung diminum kan mungkin pakai cup itu langsung disedot kan bisa gitu ya. Kenapa Kak Melody kayaknya ngiler gitu ya dengar aku ngomong es kelapa muda?
1: Jadi haus, haus banget.
0: Jadi haus.
1: Kayaknya seger gitu, apalagi airnya dari air kelapa.
0: Iya, itu seger banget. Menyehatkan juga ya teman-teman Pro 2. Terakhir deh, es gitu ya Kak Melody, apa?
1: Mungkin ini
0: es cincau kali ya. Iya, es cincau.
1: Isinya itu kan ada cincau hitam sama atau enggak hijau?
0: Iya, oh hijau. Terus apa lagi biasanya?
1: Es cincau juga sama aja enggak sih, kayak ada santan, ada gula merah ya enggak sih?
0: Es batu. Itu komponen terpenting dalam es-esan gitu.
1: Kalau
0: ya,
1: disuruh milih nih Jo, lebih pilih yang mana antara yang kita udah sebutin banyak tadi?
0: Kalau yang
1: apa?
0: Ya kalau es favorit yang upbeat gitu ya. Kalau es yang banyak isiannya tuh aku lebih prefer ke es teler.
1: Oh, es teler.
0: Iya, kalau es yang masih santai-santai tipis itu es kelapa muda kalau aku. Kalau Kak Melody gimana?
1: Kalau aku mungkin apa ya?
0: Apa?
1: Lebih
0: es buah
1: enggak? Iya, lebih ke es buah yang kayak es campur tapi.
0: Gimana itu?
1: Es campur.
0: Oh, es campur
1: sih?
0: Berarti.
1: Oh, yang ada berbagai macam buahnya
0: iya,
1: itu loh.
0: Es buah di dalam es campur juga ada kan.
1: Nah,
0: Melody.
1: Oh, itu dia.
0: Berarti aku, namanya es campur.
1: Oh, ya udah, boleh. Itu aku suka itu karena biasanya kalau es campur yang berbagai macam buah itu
0: iya,
1: lebih kayak seger gitu loh.
0: Seger. Gimana Kak? Definisi segernya tuh gimana?
1: Iya, itu tadi perpaduan antara ada manis-manisnya
0: iya,
1: ya kan. Tapi yang penting es buah itu memang manis sih, karena aku dominan lebih kesuka yang manis aja. Terus ada kental es susu kental manis gitu. Tapi biasanya kalau aku pribadi enggak suka yang banyak susunya.
0: Gak suka emangnya, kenapa Kak Melody gak suka?
1: Karena ini Jo, apa kuasa apa ya, juruh kalau bahasa Jepangnya.
0: Bahasa Jepangnya, juruh.
1: Juruh.
0: Bahasa Jepangnya juruh. Apa itu Kak Melody?
1: Itu loh kayak apa,
0: cairan kuah manis gitu kali ya. Sirup.
1: Kayak itu udah manis. Jadi itu enak banget. Pakai itu aja sama itu es batu berbagai macam buah itu udah enaknya seger banget gitu.
0: Juruh ya Kak Melody, bahasa Jerman. Bahasa Jermannya juruh gitu ya. Kalau aku boleh gak sih tanya ke Kak Melody
1: boleh,
0: gitu ya.
1: Kalau
0: semisal Kak Melody bikin es sendiri gitu, maksudnya kayak versi Kak Melody sendiri gitu ya. Kayaknya Kak Melody tuh apa gitu esnya kalau bisa dinamain gitu. Kalau Kamelody, isinya deh, isinya.
1: Isinya
0: yang, isinya dulu.
1: Ya yang pasti itu tadi, Jo. Aku kan buah. Karena es buah ya, suka es campur. Itu pasti ada alpukat, nangka, kelapa muda. Terus ada semangka, alpukat. Melon.
0: Alpukat.
1: Tapi yang paling penting itu alpukat.
0: Yang paling penting alpukat.
1: I love alpukat.
0: Oh, you love it. Kenapa Kamelody? Kenapa sih kau suka banget sama alpukat?
1: Jujur. Awal mula suka alpukat itu ya karena dari ayah aku. Dulu tuh aku nggak suka sama alpukat, tapi karena ayah tuh bilang kayak, Mel coba beliin ayah jus alpukat. Kok ayah suka alpukat sih? Alpukat tuh nggak enak, pahit-pahit gitu loh alpukat tuh. Tapi ternyata giliran di jus ya, jadi jus alpukat.
0: Mantap.
1: Aku cobain jadinya kayak enak. Aku jadi beralih suka ini deh. Itu sih mungkin.
0: Apa kalau Kamelody di punya es sendiri kayaknya dinamain apa?
1: Apa ya? Mungkin
0: SD, es Melody, es Lodi.
1: Es Lodi mungkin.
0: Es Lodi mungkin ya, gemes ya Kamelody es Lodi gitu.
1: Es Lodi. Atau sekalian aja Melody Ice.
0: Melody Ice. Oke.
1: Oke, kalau aku nih Jo, kalau kamu kan tadi kan sukanya es teler ya. Kalau sukanya es teler tuh, apakah ada keinginan gitu mau buka cabang, mau buka usaha es teler?
0: Aku nggak ini sih Kamelody, kebetulan nggak jago gitu ya jago. buat kayak kan es teler banyak ya. Gini capek ah. Mending
1: mager.
0: Langsung mager itu.
1: Mending langsung apa?
0: Mending langsung ada gitu.
1: Langsung
0: beli gitu. Kayaknya kalau aku yang ngejualin kayaknya nggak apa bahasa Jermannya nggak serantan.
1: Oh iya,
0: baik nih. Iya.
1: Oke, sekarang boleh gak sih kita main mitos atau fakta gitu?
0: Boleh, gimana Kak Melody?
1: Menurut Jo nih, es tuh bikin flu gak sih?
0: Bikin.
1: Mitos atau fakta itu?
0: Kayaknya mitos deh. Mitos. Tapi ada faktanya juga Kak Melody.
1: Kenapa?
0: Apa ya, bingung jawabnya mitos atau fakta. Kalau mitosnya kan mamah yang bilang, alah es terus nanti pilek. Nah gitu kan, kalau itu habis apa kata-kata itu keluar habis kita pilek, apa sih kayak pas lagi pilek gitu.
1: Iya, lagi kurang enak badan. Tapi masih fakta, tetap minum es.
0: Iya. Tapi faktanya kalau semisal kebanyakan minum es juga nggak ini Kamelody nggak sehat gitu kali ya, maksudnya kayak kalau tiap hari minum es juga kan kurang bersahabat gitu buat tubuh kita,
1: apalagi kalau tubuh kita tuh sedang sensitif apa tenggorokannya lagi bermasalah
0: betul.
1: minuman dingin atau minum es tadi tuh memang langsung gejalanya langsung ganggu gitu, ganggu banget,
0: langsung kaget gitu, tubuh kaget langsung dikasih kayak gitu.
1: Next.
0: Gimana?
1: Makan buah lebih sehat atau daripada minum sirup aja, mending buah atau sirup atau mungkin segala macam es yang sudah kamu sebutin tadi, lebih prefer yang mana?
0: Kayaknya aku lebih menyebutkan esku deh Kamelody daripada sirup doang gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya, aku lebih milih es kelapa mudanya gitu daripada aku sirup terus campur es gitu Kamelody. Kayaknya kurang gimana gitu, kurang berasa gitu.
1: Oke, karena itu juga sebenarnya mengandung vitamin ya.
0: Iya.
1: Es kelapa muda itu biar imun tubuh kita tuh lebih kuat gitu. Oke, kalau teman bro dua nih giliran ya, coba jawab nih kalau kalian cuma boleh pilih salah satu selama hidup nih, pilih es teler, es oyen, es campur, es doger, es buah, atau justru es cendol. Kenapa bisa gabung ya di WhatsApp kita kali
0: di
1: ya.
0: WhatsApp kita di 0811-3697-755. Atau nggak gitu ke Instagram kami ya Kamelody di RRI Pro 2 duanya angka Madiun.
1: Bisa gabung bareng kita ya maksudnya. Mungkin mungkin kita sesaat lagi akan ada sore ceria
0: gitu ya. Kalian, sebagai closing statement Kak Melody, sekarang udah nggak bingung lagi gitu ya. Bedanya es teler, es oyen, es campur, es buah, es doger, es kelapa muda dan lain lain-lainnya gitu ya. Semoga lain kali pas lihat menu kayaknya kita langsung nge gitu. Apa bedanya gitu kan. Terima kasih sudah nemenin obrolan kita hari ini ya teman-teman berdua. Semoga kayaknya tetap happy, tetap semangat, dan semoga hari ini seger gitu ya. Seger terus gitu seperti minuman favorit kalian.
1: Iya, karena minuman tradisional Indonesia tuh ternyata banyak banget. Meski sama-sama pakai es ya Jill. Tiap minuman itu kan pasti punya ciri khas dan juga bahan dan rasa yang berbeda.
0: Betul.
1: Gitu. Oke, mungkin tetap bersama.
0: Terima kasih.
1: Tetap
0: aku Jonata,
1: aku Melody, dan juga ada sebelah kita.
2: Iya, aku Nabila yang akan menyambung sore hari ini teman produser. Stay tune terus di Sore Ceria nanti ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan Putri Batik Model Nusantara 2026. Yang mana ini luar biasa sekali ya. Masih muda tapi sudah melalang buana gitu.
1: Wow, keren banget.
2: Betul. Jadi seperti apa nanti yang kepo-kepo bisa cek di YouTube channel RRI Madiun karena nanti kita live streaming di situ ya. Jadi bisa kamu simak teman Pro 2. Stay tune.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, yang teman terbaik kamu, saatnya info Pro 2. Film Andai Waktu bisa diulang kembali mulai tayang di bioskop Indonesia pada 30 Juli 2026 mengangkat tema drama keluarga emosional. Adapun cerita film berpusat pada perjalanan Dinar menghadapi cobaan hidup, cinta, dan pengorbanan demi orang-orang tercinta. Dalam hal ini, film tersebut disutradarai oleh Muhammad Amrul Umami berdasarkan naskah karya Muhammad Ali Givari. Produksi film dilakukan oleh FMM Studios bersama dengan Langit Pictures untuk menghadirkan drama keluarga yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Adapun Davina Karamoy memerankan Dinar sebagai tokoh utama yang menggerakkan keseluruhan alur cerita film tersebut. Farhan Rashid berperan sebagai Faiz, sedangkan Bismo Satrio memerankan Firman dalam konflik cerita utama. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai dari Kamis 30 Juli 2026 besok, di mana kisahnya mengangkat tema kisah sayang keluarga, pengorbanan, serta penyesalan melalui perjalanan hidup para tokohnya. Kemudian informasi lainnya, BTN Indonesia Fashion Week atau IFW 2026 resmi dibuka di Jakarta Convention Center JCC Senayan Jakarta 29 Juli 2026. Memasuki penyelenggaraan ke-14, ajang ini mengangkat tema Ulos Simetria dengan menempatkan Sumatera Utara sebagai official dam. Tema tersebut mengangkat ulos bukan hanya sebagai kain tradisional, tetapi juga simbol keseimbangan, harmoni, persatuan, dan inovasi. Melalui tema tersebut, IFW 2026 ingin memperkuat peran budaya lokal sebagai fondasi perkembangan industri mode Indonesia. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: RRI.co.id, sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya di edisi sore ceria untuk hari ini. Dan Nabila tidak sendirian sore hari ini ya, karena ada partner yang menemaniku hari ini. Boleh sama-sama dulu. Halo, teman aku siapa nih?
1: Halo Kak Nabila.
0: Hai hai.
1: Sangat senang ya sore hari ini kayaknya kedatangan apa ya, diva gitu. Bisa dibilang diva gitu. Ya.
0: Betul.
1: Gimana? Halo Kak, boleh perkenalan dulu gitu. Okay.
2: Halo sobat RRI Pro 2 Madiun. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salwa. Saya siswi dari SMA 2 Kota Madiun. Nah, kebetulan ini saya menang sebagai pemenang Putri Batik Nasional 2026, dan kemarin pada tanggal 17 Juli saya juga ada menang Putri Batik Kota Madiun yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Madiun, juara satunya.
0: Wih, berarti menyabet dua gelar sekaligus gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Putri Batik Nasional dan juga juara satu Putri Batik Kota Madiun nih. Dan partner aku, teman Pro 2 sore hari ini adalah Jonathan.
1: Iya, Jonathan.
0: Jonathan yang menemani. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen gabung nih ya, sekaligus aku pengen ngajakin kamu semuanya, teman Pro 2 yang pengen gabung, tanya-tanya sama Putri Batik kita pada sore hari ini, boleh banget di WhatsApp kami di 0811 369 7755, atau boleh melalui live chat YouTube channel RRI Madiun gitu ya. Kita ramaikan, kita gebrakkan gitu. Oke. Nah, ini kan kemarin berarti dua gelar sekaligus gitu ya. Ini kalau boleh diceritakan, ini perjalanannya seperti apa ini? Kemarin waktu Putri Batik Nasional dulu atau Putri Batik Kota berarti?
2: Mungkin aku mau cerita yang di Putri Batik Nasional dulu ya, Kak ya.
0: Boleh, silahkan.
2: Jadi waktu itu tuh sebenarnya kan aku lagi iseng scroll IG kan, terus ketemu postingan kalau Putri Batik Nasional ini lagi ngadain acara dan ini event pertamanya mereka. Jadi aku kayak bilang ke orang tua, Abi aku boleh gak ya ikut ini gitu kan. Terus dengan senang hati Abi dan bunda aku mendukung dengan sepenuh hati. Jadinya aku daftar dengan persiapan kurang dari 3 minggu itu Kak, karena emang beneran dadakan banget kan. Terus ya udah aku ikut dan aku lihat pesertanya, wow, seluruh Jawa Timur Kak. Benar-benar ada Timur. Dari Mojokerto, ada Surabaya, Solo. Sebenarnya bukan Jawa Timur aja. Terus ada Solo juga, terus habis itu ada dari Jombang, Kediri, dari Ngawi, pokoknya seluruh Jawa Timur itu benar-benar kayak menurut aku karena banyak pesertanya, terus aku sedikit lebih semangat karena bakalan ketemu teman-teman baru.
0: Justru lebih semangat gitu. Ini kata-katanya lebih semangat.
2: Iya,
0: grogi tapi lebih
2: lebih semangat.
0: Teman Pro 2, keren banget. Itu berarti prosesnya 3 minggu untuk mempersiapkan menjadi Putri Batik. Emangnya kalau Putri Batik ini tuh ngapain sih?
2: Kalau Putri Batik ini ya, sebagai Putri Batik pastinya kita harus memperkenalluaskan batik kepada orang-orang di luar sana. Terus habis itu batik itu kan sebagai budaya Indonesia ya Kak. Jadi gak boleh dilupain dan gak boleh ditinggalkan gitu aja. Nah, sebagai Putri Batik itu kita harus tetap mempromosikan batik melalui media sosial. Apalagi promosikan sekarang benar-benar gampang banget ya, karena ada media sosial itu.
0: Oke, jadi ya masif lah ya. Kita harus sebagai generasi muda nih ya, ibaratnya tuh kayak ayolah sebagai generasi muda, setidaknya adik-adik kita, teman-teman kita itu mengenal batik-batik yang tidak hanya di Madiun aja mungkin ya, tapi juga di seluruh Indonesia. Ini kan kayak akan budaya corak batiknya itu macam-macam gitu ya. Nah, yang kamu bawakan di sini ada tidak batik khas yang kamu bawakan nih yang di nasional, atau untuk visi misinya sendiri waktu kamu batik nasional ini apa?
2: Kalau aku sendiri waktu batik yang aku bawa ke nasional itu ya Kak, itu tuh menceritakan tentang gajah oling batik. Nah, gajah oling batik, gajah itu punya simbol sebagai strength and dignity. Kalau oling itu untuk mengingat. Nah, ketika keduanya dicampur, itu berarti kita embracing our values dan living with humility.
0: Gajah oling.
2: Iya, gajah oling batik.
0: Oke. Itu enggak ada gambarnya ya di sini ya? Tidak
2: ada. Itu Kak, ada di foto waktu saya winner menjabat itu ada.
0: Oke. Buat yang mau kepo gambarnya seperti apa, langsung di-choose di Instagram-nya gitu ya. Instagram-nya siapa tadi?
2: Mutiara
0: Sawa. Ya. Nah, bisa cek-cek di situ teman Pro 2. Jo, ada pertanyaan apa nih dari kamu?
1: Sebenarnya aku mau tanya gitu ya, Kak. Tadi kan visi misinya memang untuk melestarikan batik gitu ya. Kalau menurut Kakak sendiri, Kak Mumu, apa sih tantangan terbesar gitu ya untuk melestarikan, sedangkan kita kan Gen Z kan juga kayaknya kalau pakai batik kayak jadul gitu enggak sih mikirnya?
0: Atau mau apa sih gitu, formal banget.
1: Gimana
0: gitu
1: sih cara melestarikan gitu ya? Dan gimana, apa aja sih menurut Kakak tantangan terbesar gitu dalam melestarikan batik di era digital saat ini?
2: Oke, kalau untuk tantangannya seperti yang Kakak sebutkan tadi, karena sebagai Gen Z, aku sendiri juga Gen Z ya, Kak. Kadang tuh kalau pakai batik tuh kayak ngerasa udah jadul, udah old banget, udah bukan zamannya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya motif batik itu menyesuaikan dengan zamannya, Kak. Jadi dia enggak hanya tetap pada motif itu aja. Bahkan kan sekarang batik itu motifnya ada banyak ya, Kak.
1: Betul.
2: Ada motif yang emang motif pakemnya, terus ada yang kreasi juga. Nah, di sini aku memperkenalkan kalau batik itu banyak loh motifnya, tuh bukan hanya itu aja. Jadi kalau misalnya berbicara tentang old atau tentang ketinggalan zaman, itu menurut aku udah bukan lagi sih. Karena kita bisa pakai motif batik sesuai yang kita inginkan.
0: Bahkan sekarang kreasinya banyak sekali.
2: Banyak banget.
0: Mulai dari ada yang dipakai apa namanya, kayak rompi atau apa itu semacam apa sih?
1: Bomber jacket gitu,
0: kayak gitu.
1: Blazer.
2: Modelnya juga bisa bermacam-macam, bisa dijadiin shawl atau dijadiin shoot bright gitu.
0: Macam-macam ya sekarang. Jadi bisa dibuat fashionable gitu ya. Kalau dulunya yang cuman jadul, cuman baju aja, ketinggalan zaman dan lain sebagainya, sekarang udah bisa dikreasi teman-teman.
2: Iya, benar sekali.
0: Terus selanjut, Jo, mungkin ada pertanyaan lagi.
1: Mungkin kalau kan sebagai duta batik gitu apa sih, bagaimana gitu cara memadupadakan, kayaknya aku cuma pakai batik tuh biar gak boring gitu. Kayaknya aku harus tambahin apa gitu. Apa ada tipsnya gitu sebagai
0: Putri
1: batik gitu. Putri batik Nusantara.
2: Kayak ini, Kak. Ini kan aku lagi pakai batik ya. Nah, ini biasanya aku padu-padankan sama shawl atau bisa juga aku pakai blazer atau aku juga bisa mungkin atasannya batik, batiknya yang kayak batik motif Sabrina.
0: Apalagi itu motif batik Sabrina itu.
2: Bentuknya, Kak. Terus habis itu nanti bawahnya baru aku padubatankan dengan mungkin dengan skirt atau celana.
0: Itu berarti kamu ibaratnya sekarang kan namanya berkain ya?
2: Berkain.
0: Itu berarti kamu bentuk sendiri istilahnya tuh
1: mix and match
0: sendiri gitu ya. Wow, keren.
1: Kalau apa ya? Apa ini kan mengikuti duta batik gitu ya. Apa sih, apa ada inspirasi gitu atau apa sebenarnya di baliknya gitu, apa sih apa kayaknya sosok yang menginspirasi gitu. Menginspirasi Kakak buat ikut pembelian batik ini.
2: Kalau untuk inspirasi sendiri, karena aku tuh kan cinta banget ya, Kak, sama pageant. Terus menurut aku Putri Batik ini bisa sebagai jembatan aku untuk menuju ke pageant, lomba pageant yang jauh lebih besar di luar sana. Jadi kayak di sini tuh juga aku udah mulai menata mentalnya juga. Karena akhirnya aku tahu, oh ternyata di lomba pageant itu dia sistemnya kayak gini. Akhirnya kan aku terbiasa, terus akhirnya aku bisa mengikuti di luar sana juga.
0: Jadi sudah beberapa pageant yang kamu ikuti, Mumu?
2: Sudah ada beberapa sih, Kak. Waktu itu kan ada di Putri Anak Jawa Timur itu. Putri Anak Jawa Timur, terus habis itu ada di Putri Anak Indonesia Pendidikan juga. Terus ada di Duta Oki.
0: Apa itu?
2: Duta Oki itu jadi kita sistemnya itu kayak memperkenalkan aplikasi tentang untuk kesadaran diri pada perempuan, bukan perempuan aja sih, bisa untuk laki-laki. Nah, itu aplikasinya itu tentang menstruasi, Kak. Jadi kayak edukasi gitu. Nah, kita sebagai dutanya juga harus memberikan informasi.
0: Oke.
2: Kayak gitu. Terus masih ada lagi, Kak, aku juga waktu itu Kakang Bayu SMA 2. Terus habis itu juga ada itu Rosemary yang di Jakarta. Jadi dia kayak brand gitu. Nah, itu nanti kita ikut di sana, terus kita mempromosikan juga.
0: Jadi ibaratnya kamu sudah melalang buana dari satu pageant ke pageant lain gitu ya, bisa merasakan dan juga bisa menilai gitu apa aja tantangan-tantangannya antara satu sama lainnya. Nah, dari sekian banyak pageant yang kamu ikuti, mana nih yang paling menantang menurut kamu?
2: Menurut aku yang paling menantang ya Kak, semuanya tuh menantang karena pastinya dengan apa ya yang dibahas itu kan beda-beda. Kayak misalnya kalau Putri Anak Indonesia itu kan dia jangkauannya luas banget kan, benar-benar dari isu pendidikan, dari isu politik, habis itu dari isu-isu yang ada di Indonesia. Terus kalau Putri Batik ini, yang pasti kita memperkenalkan batik itu kan udah beda ya Kak ya.
0: Betul.
2: Terus kalau di Duta Oki itu kan tentang kesehatan pada perempuan pada saat menstruasi, itu udah beda banget. Nah, menurut aku tantangan yang paling sulit waktu ikut pageant itu di Putri Anak Indonesia itu sih Kak.
0: Kenapa?
1: Karena kenapa itu?
2: Itu kan pesertanya dari seluruh Indonesia, ya. Oh. Pastinya tuh benar-benar kayak wah, aku ada di sini, aku ada di ruangan sama teman-teman aku yang jauh lebih bagus, jauh lebih pinter, jauh lebih berpengalaman dari aku. Gitu.
0: Oke, jadi mau gak mau ya harus belajar untuk bagaimana kita itu menyeting diri kita untuk berwawasan luas gitu ya.
2: Benar.
0: Bagaimana
2: sekali
0: kita tuh apa ya untuk ya sebagai pengalaman ya untuk ikut-ikut pageant seperti ini tuh tidak hanya soal apa namanya cantik dari luar, tapi harus cantik dari dalam, termasuk wawasan yang luas itu teman berdua. Nah, ini berhubung di YouTube channel RRI Madiun sudah ada jutaan netizen yang bertanya gitu, ya. Mungkin Jonathan bisa bantu nih ya untuk bacain komentar-komentar dari teman-teman Pro 2 di luar sana. Boleh dibuka dulu Jo, aku bantu dulu nih. Ada yang menyapa dari Bung Kecil, hai kata aja. Terus ada dari Aura Aira, Kak Mutiara bagaimana sih memandang batik gitu ya sebagai identitas suatu daerah? Terus motif batik apa yang saat ini menjadi favorit kakak?
2: Batik ya, batik motif yang paling favorit aku itu sebenarnya banyak batiknya, lebih ke motif batik pecel sih Kak, karena kan aku juga dari Madiun dan Madiun juga kan terkenal dengan pecelnya ya kan. Nah, terus motif pecel itu kayak dia banyak, bukan hanya apa ya,
0: pincangnya aja.
2: Iya,
0: gitu
2: bener.
0: Ya
2: motifnya tuh beragam banget kalau untuk di motif pecel itu aku suka banget.
0: Sama batik. Kalau di bedah ya, kan batik itu identik sama ada flora, fauna dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya Mumu sendiri lebih spesifiknya suka yang motif seperti apa?
2: Kalau aku lebih suka yang floral sih.
0: Floral ya, berarti yang lebih ke bunga, tanaman seperti itu ya. Oke. Terus ini tadi ada yang bertanya gimana memandang batik sebagai identitas suatu daerah gitu ya. Sekalian kan kamu dari Madiun nih ya. Mungkin teman-teman Pro 2 ada yang penasaran gitu. Pandangan kamu terhadap batik Madiun ini seperti apa gitu sebagai identitas suatu daerah nih? Apakah sudah benar-benar untuk menggambarkan si identitas Madiun ini atau belum?
2: Kalau menurut aku sudah sih, apalagi kayak di batik pecelnya itu tadi ya kan. Karena dia motifnya pecel dan Madiun juga kan terkenal dengan pecelnya kan. Jadi itu udah menggambarkan identitas dari kota Madiun tersebut.
0: Oke. Selain pecel ada apa sih Madiun?
1: Ini enggak sih Kak, kalau aku
2: itu batik pesilat.
1: Iya. Aku tahunya batik pesilat, terus aku batik pecel, aku langsung kaget
2: sama
1: gitu loh.
2: Sama ada batik seribu bunga Kak. Iya, karena Madiun dulu kan dikenal sebagai kota gadis, sebagai kota dengan apa seribu bunganya itu kan.
0: Oke, ternyata juga kaya batik nih Madiun ya. Buat teman-teman dulu mungkin yang belum tahu ini spesial gitu ya, di spill-spill sama Kak Mumu. Ternyata Madiun itu ada batik pecel, ada batik seribu bunga, ada batik pesilat juga. Lanjut Jo, ada
1: lanjut
0: siapa
1: lagi
0: yang
1: Lanjut dari Febriati Monza. Wow keren Mumu ini banyak ya ikut pageant-pageant. Menurut Mumu apa sih hal yang dapat didapat gitu dari ikut-ikutan pageant ini?
2: Oke, baik. Kalau hal yang didapat itu pastinya kan banyak banget dan itu benar-benar positif kan Kak. Jadi yang didapat itu pastinya ilmu. Di sana ilmunya tuh banyak banget, apalagi ketika aku mengikuti pageant itu pasti aku bakalan kayak mengosongkan diri untuk menambah ilmu lagi masuk ke dalam diri aku, kayak gelas kosong terus diisi air. Jadi makin banyak ilmunya. Terus di sana kita juga bisa kenalan sama berbagai teman dari seluruh daerah. Dan temennya itu bukan yang itu-itu aja Kak, pastinya kan baru kan temennya tuh. Jadi punya teman baru, punya cerita baru, pengalaman baru gitu.
1: Edukasi tentang batik di sekolahan nampaknya kayaknya kurang sekali ya Kak Mumu. Apa nih masukan dari kakak agar remaja tetap menjaga identitas daerah dengan batik?
2: Oke, cara menjaganya ya, yang pasti harusnya di, kalau saran aku di satu sekolah itu ada dua atau tiga, ada beberapa mungkin bisa dibilang kayak apa ya, organisasi kali ya kak, organisasi yang anak-anaknya itu mempromosikan batik di sekolahnya, mungkin bisa dalam satu bulan sekali atau dua bulan sekali, yang penting agar anak-anak remaja ini tidak lupa akan kayanya batik di Indonesia.
0: Sekarang kalau nggak salah anak sekolah juga dalam seminggu ada satu hari menggunakan batik ya, kalau tidak salah.
2: Iya,
0: tidak hanya anak sekolah saja, tapi juga pegawai pun juga kalau tidak salah hari Jumat. Ya, disuruh untuk berbatik nasional. Ini menjadi salah satu salah satu hal yang bisa mendukung gitu ya, batik-batik yang ada di Indonesia untuk diperkenalkan. Oh ternyata macam-macamnya banyak gitu ya. Kadang anak-anak tuh justru menyukai gitu. Oh iya, ternyata batik ternyata keren ya, ternyata sekarang iya, gitu.
1: Kan udah banyak gitu ya kak motif-motifnya. Betul. Mungkin yang udah cocok gitu di Gen Z kayaknya udah mulai cocok gitu, banyak gitu ya.
0: Betul.
1: Keren terus, sekali Kak Mutia. Semoga semoga sukses dan terus galakan campaign tentang batik ya.
0: Ini ada yang bertanya dari Agus. Untuk event ini desain batiknya apakah karya kakak atau tim nih? Bebas atau udah ditentukan oleh panitia event?
2: Untuk karya batiknya itu sebenarnya kan kita ambil dari pengrajin ya kak, bukan aku motif sendiri. Kita ambil dari pengrajin UMKM agar UMKM itu juga bisa semakin maju gitu. Nah, kalau motifnya itu biasanya aku dan keluarga aku tuh kayak cari-cari kak. Oh motif ini nih bagus, terus kita cari juga artinya, kita cari apa namanya, ini motif batiknya dari mana gitu.
0: Oh, by request berarti ya?
2: Iya.
0: Oke, bentar. Aku jadi jujur kepo ini ya. Itu motif mentahan misalnya kayak kamu cari-cari nih, mentahannya dalam arti bunga, misalnya bunga mawar, terus apa kamu gabung-gabungin, atau kamu udah cari motif yang udah jadi, terus kamu ajukan ke apa namanya, pengrajin batik gitu.
2: Kalau untuk di pengrajin batiknya itu kan biasanya udah tersedia ya kak ya. Jadi aku tinggal milih, tapi sebelum milih itu juga aku cari-cari maknanya gitu.
0: Jadi sudah tersedia, tinggal kamu memaknai maknanya gitu ya.
2: Iya benar sekali.
0: Terus lanjut Jo.
1: Mutiara menginspirasi karena prestasinya banyak. Sebenarnya cita-cita kamu apakah? Ada yang kepo sebenarnya cita-citanya.
0: Betul.
1: Akankah menjadi putri gitu?
0: Betul.
1: Atau
0: akankah menjadi model?
1: Iya.
0: Gitu ya? Karena kalau misalnya melihat memang Mumu ini banyak sekali prestasinya di bidang di dunia modeling gitu ya. Nah ini Mumu cita-citanya apa sih?
2: Kalau untuk aku sendiri ya, cita-cita aku tuh dari kecil itu kalau ditanyain guru mau jadi apa, aku pasti jawabnya aku mau jadi orang yang terkenal Bu gitu kan. Tapi makin gede gini aku jadi mikir kayak jadi dokter kayaknya juga seru deh. Terus karena kan kita bisa mengobati orang sakit, habis itu kita bisa bertemu dengan banyak orang juga kan. Iya, jadi aku cita-cita aku
0: jadi
2: mau jadi dokter. Ya,
1: amin. Amin.
0: Semoga aja nih ya. Ini kelas berapa kamu? SMA waktu
2: SMA kelas 12 nih, Kak.
0: Waduh,
2: waktu
0: udah
2: kemarin itu kan
0: akhir banget.
2: Waktu kemarin itu kan kayak kelas 11 awal ya kak.
0: Betul,
2: ya?
0: Betul, sempat ketemu aku juga.
2: Iya benar banget.
0: Kelas 11 teman pro 2, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu.
2: Iya,
0: sudah kelas 12 aja Mumu ya. Jadi sebentar lagi udah masuk kuliah.
2: Benar.
0: Dokteran, semoga aja nih cita-cita kamu
1: amin
0: bisa tercapai ya. Terus selanjut, menurut Kak Mutiara, selain kaos hem, kain batik itu bisa dimasukkan ke desain atau produk apa lagi nih agar nuansa batik itu semakin terasa?
2: Oh, kalau untuk batik ya, batik bukan cuma bisa ditaruh di atasan atau bawahan aja, tapi kita bisa juga membuat batik itu sebagai tas kak, kerajinan tas. Iya, kamu pernah lihat nggak apa tas motifnya batik itu keren banget sebenarnya.
0: Ada pernah
1: clutch kan? Gitu-gitu.
0: Bahkan sekarang kalau nggak salah batik ada yang kayak motif daun apa sih? Ibaratnya tuh kayak cetak-cetak mencetak gitu ya. Jadi macam-macam deh teman produk ya.
1: Eco print. Iya.
0: Betul. Eco print sendiri tuh termasuk batik atau bukan sih?
1: Kayaknya boleh dijawab.
0: Aku penasaran gitu.
2: Kan batik itu universal ya, Kak.
1: Iya,
2: jadi
1: betul.
2: Batik itu motif sebenarnya. Jadi kalau untuk eco print itu menurut aku itu juga batik.
0: Batik ya. Pokoknya bercorak-corak itu batik.
2: Iya,
0: gitu
2: benar.
0: Ya. Oke, dan luar biasa sekali teman Pro 2 ya. Memang kemarin kalau enggak salah ya sebagai perayaan HUT Kota Madiun yang kesekian, lupa keberapa gitu ya. Ada beberapa event yang apa namanya menonjolkan ya termasuk ini sempat yang apa model batik gitu ya. Yeah. Itu berapa peserta itu, Bumu?
2: Itu sekitar ada lebih dari 50 peserta, Kak.
0: 50 iya, peserta. Banyak banget. Wow, itu untuk Kota Madiun.
2: Iya, untuk Kota Madiun karena ya, kan persyaratannya itu harus lahir di Kota Madiun, okay, kan, Kak.
0: Iya. Harus lahir di Kota Madiun. Kalau iya, tinggal di Kota Madiun enggak boleh.
2: Iya, boleh.
0: Oh, boleh. Pokoknya maksudnya yang tinggal di Kota Madiun, gitu iya, ya. Terus ada persyaratan lainnya mungkin?
2: Persyaratannya itu batiknya itu harus batik khas Kota Madiun, oh, karena kan okay, ini kan sebagai Kota Madiun Batik Festival Heritage ya, Kak. Ah. Jadi kita harus mengangkat budaya Kota Madiun melalui batik ini.
0: Oke, jadi representasi Madiun.
2: Benar
0: gitu ya
2: sekali,
0: lewat si batik ini.
2: Iya.
0: Dan luar biasa sekali teman Pro 2, dari puluhan itu Mumu menjadi juara satu.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Keren.
0: Dan ini kalau bisa dibilang apa ya? Ya apa namanya, tantangan tersendiri juga gitu ya, yeah, sebagai putri-putri gitu, bagaimana caranya bisa mengajak anak-anak muda, terus nggak cuma anak muda sih, tapi orang-orang juga masyarakat Indonesia untuk melestarikan batik itu sendiri. Termasuk kalau nggak salah ada lomba juga ya, mendesain batik semacam itu, teman Pro 2. Nah mungkin Jo ada pertanyaan lagi nih buat Mumu.
1: Pertanyaan, iya. Kalau kan apa sih pageant kan udah banyak ya, kamu. Kalau semisal apa bisa bisa diambil gitu ya, nilai hidup apa sih yang selalu kakak pegang gitu ya hingga berada di titik ini gitu, di titik sekarang. Kayaknya kan maksudnya kalau pageant kan berlomba-lomba terus gitu kan, maksudnya kayak pengen juara satu kan banyak gitu. Semua peserta yang ikut pageant kayaknya maunya juara satu gitu. Bener. Tapi apa sih nilai yang kakak pegang biar tetap bisa gitu menang apa ini juara satu gitu.
2: Oke. Okay. Kalau prinsip yang selama ini aku pegang itu ya, Kak, itu aku ambil dari salah satu podcastnya Cinta Laura. Iya, banyak orang yang ingin sukses tapi tidak berani mengambil apa tindakan, tidak berani mengambil konsekuensinya. Nah, gimana caranya kalau kita mau sukses tapi kita nggak mau ngambil konsekuensinya, nggak mau ngambil apa namanya semua hal dampak di belakangnya. Itu sih, Kak, yang aku tanamin di diri aku.
0: Okay.
2: Jadi kalau mau sukses ya kita harus bergerak, kita harus belajar, kita harus tetap mengisi diri dengan ilmu.
0: Iya. Jadi harus mau untuk mengambil resiko, teman Pro 2. Percuma kalau misalnya kamu hanya bermimpi tapi tanpa aksi gitu ya. Jadi harus ada aksi.
1: Betul.
0: Baru ada reaksi.
2: Benar sekali.
0: Oke deh, sebagai closing nih, Mumu, tidak terasa ya kita ngobrol-ngobrol sudah di penghujung acara. Mungkin ada pesan atau quotes of the day yang bisa kamu sampaikan untuk teman-teman Pro 2 di luar sana.
2: Oke, okay, kalau pesannya ya, kalau kalian mau ikutan lomba kayak aku gini, terus kalian takut, duh nanti aku menang gak ya, atau gimana, kalian perlu terapin ini ke diri kalian, bahwa kemenangan itu bukan mereka yang gak pernah gagal, tetapi justru mereka yang gak pernah menyerah untuk selalu mencoba dan mencoba dan mencoba, hingga akhirnya mereka mencapai titik keberhasilan itu, titik kemenangan itu, dan titik kesuksesan itu.
0: Keren banget. Keren. Jadi kemenangan itu didapatkan bukan dari orang yang belum pernah gagal nih, teman-teman. Yeah. Tapi mereka itu gagal, udah gagal tapi tetap berusaha untuk meraih kemenangan tersebut. Keren banget. Sekali. Sukses, Mumu.
2: Terima kasih
0: luar biasa. Semoga aja kita bisa berjumpa lagi dengan prestasi-prestasi lainnya dari Mumu gitu ya.
2: Yes.
0: Dan terima kasih banyak untuk Mumu, untuk siapa, Jo? Silahkan ucapkan.
1: Untuk semuanya yang udah join gitu ya, Kak Nab di YouTube kami, dan semua teman-teman Pro 2 yang udah tanya-tanya gitu ya.
0: Betul.
1: Tentang Mumu, prestasi si Mumu, semuanya tentang Mumu, semoga jadi dokter.
2: Amin.
0: Dan terima kasih banyak pokoknya ya untuk semuanya yang sudah terlibat di dalam acara ini. Dan pastinya nanti kita bakal bertemu lagi di Sore Ceria edisi berikutnya dengan narasumber yang luar biasa. Nah, sekaligus aku Nabila Dagari pamit undur diri. Dan
1: aku Jonathan.
0: Iya. Juga harus pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi Sore Ceria berikutnya. Bye-bye.
1: Bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong.
2: Tapak Sejarah.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah. Hadis riwayat Al-Albani. Sungguh tidak mudah menyembunyikan amalan soleh, karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang senang untuk dipuji dan dihormati. Dengan menampakkan kebaikan dan amal solehnya, maka orang-orang pun akan menjadi menghormati, menghargai, dan memujinya. Faedah menyembunyikan amal soleh dapat menjauhkan seseorang dari penyakit riya dan sum'ah. Amal soleh yang tersembunyi pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang ditampakkan. Amal soleh yang tersembunyi bisa menjadikan seseorang jauh dari penyakit ujub, karena ia sadar bahwasanya ia telah berusaha menyembunyikan amalan solehnya. Amal soleh yang tersembunyi melatih seseorang terbiasa hanya mencari muka di hadapan Allah dan tidak mempedulikan komentar manusia, karena yang terpenting adalah penilaian Allah dan bukan penilaian manusia. Menyembunyikan amal soleh menjadikan seseorang bahagia. Meskipun tidak ada orang yang menghormatinya, ia akan merasa bahagia karena penguasa alam semesta ini mengetahui amal solehnya. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat, berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Jurnalis perempuan pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hof jaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdul Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang ninik mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.
1: RRI.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para

0: musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

pagelaran Reog Ponorogo, terdapat pemain yang sangat mencuri perhatian. Mereka adalah orang yang memanggul kepala harimau atau yang disebut barongan dengan bulu merak atau yang disebut dada merak di atasnya. Pemain itu biasanya disebut sebagai pembarong. Tak banyak yang tahu, pemain Reog Ponorogo mengangkat dada merak menggunakan gigi loh. Bener nggak ya? Ada magic di pertunjukan Reog itu. Tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan ya. Dada merak dengan tinggi lebih dari 2 meter itu beratnya bisa mencapai 40 kg, bahkan bisa sampai 100 kg. Reog sama kok dengan kesenian lainnya? Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dada merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun, mereka getol berlatih agar punya rahang yang kuat. Tak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.

0: the station.
1: Call of the day. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan sederhana, maka kamu belum benar-benar memahaminya dengan baik. Albert Einstein.
2: Teman.

Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Chat. Masih di Musik Live Chat, teman berdua. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman berdua. Habis makan ya?
1: Bangun malah.
0: Bangun nih. Besar. Powerful banget, teman berdua. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke berdua untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul.
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk beda.
0: Beda, teman yes. berdua. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track. Tapi nanti kita bahas lagunya bersatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil. Dari kecil.
0: Dari asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau nah. bilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumatera yang mana?
1: Sumatera Barat, sama Aceh.
0: Nah ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis kan. Uwe. Betul banget ya.
1: Bener. Terus. Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Nah,
1: gimana tuh?
0: Waduh, berarti lu udah kemana-mana ya?
1: Lahir ya, di Ambon? Gak inget sih. Lahir di Ambon, lama tinggal di Bandung, daerah Sumatera. Nah waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan. Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini lomba itu ini gitu. Jadi dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana, di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, Vo.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Gua kira bang tukang bakso.
1: Yang itu track. Bener inget, aku yang inget ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak seorang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung.
1: Masih di Bandung, sampai umur puluhan tuh di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh lu bawain lagu apa di Bandung biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu kayak lagu Ron, lagu Malik. Nah, itu kan band-band tuh waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh. Iya. Tapi akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut aja pencarian bakat dulu gitu-gitu.
0: Oh. Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Benar. Gitu. Ikut
0: XX itu ya?
1: Iya betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu, tapi kan nggak lolos 12 besar yeah. kan. Abis itu aku ikutan pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat nggak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2006. Aku oke itu tahun dulu. Tuh, aku sekarang 2006. Aku lulus 94. Berarti 20.
0: 20 tahunan?
1: 2, ya.
0: 2, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa gitu kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis 2 single berarti ya?
1: 2 single.
0: Secara profesional?
1: Yes.
0: Oke. Okay. Itu waktu di awal-awal itu, genrenya masih pop juga?
1: Pop, sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Mau kemana-kemana gitu.
1: Iya, pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi memang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke, okay. Gitu. Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh, bisa sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu ya, Jakarta. Tapi aku on off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayak ah balik dulu lah ke Bandung. Abis itu kayak, oke okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta, itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh, aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: band di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya no. 2023. Maaf ya kalau aku.
0: Rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Kayaknya udah punya album. Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama temannya.
0: Oke. Okay.
1: Kan? Gitu kan?
0: Oke.
1: Okay. Terus kayak kenapa jam 11 lu mau buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan, dan have fun gitu. Gue ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu kan. Sampai akhirnya aku call out kayak halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop,
1: yang buka laptop tolong dong ditutup aja laptopnya, yang kerja malam-malam dong kita aja. Ternyata dia tuh lagi buka laptop lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih. Gitu. Jadi dia ada beberapa kali nonton aku terus kayak kayaknya ini
0: berarti dia udah ngincer dulu ya?
1: Ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah dia kayak halo aku gini kamu sekarang sama siapa ini labelnya? Nggak ada kak, aku bilang gitu. Sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau nggak saya orbitkan? Terus kayak kamu siapa?

0: semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada dua lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
1: Oke. Okay.
0: Itu udah rekam tahun 2024.
1: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti.
0: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
1: Ada orangnya di sini.
0: Ada.
1: Oh, yang ini ya.
0: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
1: Oke, terus akhirnya
0: ya udah jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
1: Boleh dong.
0: Ya kita sebut ya Anggi Setiari Nirsen.
1: Dan akhirnya
0: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
1: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
0: Betul.
1: Dan musisinya menurut gue ini tier A semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda, tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Masih di Music Live Chat teman bro dua, masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman bro dua. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: bro,
0: itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Ya.
0: Ini lagu andalannya teman pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak tapi enggak sepihak banget karena nih orang suka juga
0: tarik ulur
1: keeping score gitu.
0: Wah. Ini banyak banget jamuan.
1: Banyak pasti.
0: Nih, yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek enggak cowok.
1: Benar.
0: Enggak tua enggak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Teman-teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan.
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin terus tiba-tiba dia ngechat kayak apa kabar. Okay. Nah.
0: Okay.
1: Ini nih yang bahaya beb. Itu yang bahaya.
0: Gitu. Apalagi kalau misalkan kamu udah dalam tanda kutip udah. Wah, udah 100% buat dia ya.
1: Iya, terus kita nunggu, kita benar-benar kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertanyaan kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih enggak mau.
1: Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi. Iya.
0: Oke.
1: Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke, okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kamar tuh?
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang kan nama panggilan aku Uting.
0: Mm-hmm.
1: Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh gak buat aku aja? Misalnya aku pake, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya, lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja? Lalu segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available nggak? Masih. Gue pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya?
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak. Okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu atau pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak, "Tar dulu deh. Tar dulu deh." Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah.
0: Tapi sempat lu tanya enggak sama pencipta lagunya, "Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?"
1: Patah hati, Beb.
0: Oh, gitu.
1: Karena biasanya, apa sih sebenarnya? Tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sudah? Cintanya sedalam itu.
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah, akhirnya.
0: Sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Oke. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Maksudnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah, pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit, maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin. Untuk musiknya. Aku ke rumah dia, "Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad," aku bilang gitu. "Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin," gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah, bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Koda ya, apa sih yang interlude ya? Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak, ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gue bilang gitu.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagunya.
1: Enak kan? Enak, enak ya banget. Semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan?
0: Kanan kiri, kanan
1: jadi biar
0: kiri,
1: kayak
0: kiri.
1: Goyangin
0: yoi,
1: biar bahu dikit, goyangin tuh.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong lah.
0: Cocok lah ya. Jangan-jangan Teh Melly juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Melly, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Melly juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar
0: banget. Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh.
1: Berarti ngehook ya lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke lah Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah si, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul.
0: Oke.
1: Terus gue pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke.
1: Ya, ya bener, kan gak ada lirik Ungu gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Oke.
1: Okay. Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Benar, ini berantem rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke. Okay.
1: Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku? Lagu apa?" Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda, terus kayak aku tuh lebih tinggi dia lebih rendah gitulah akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu dia udah kita rekaman jadi lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Melly.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Na gitu. Kayak baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu.
0: Wow,
1: kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita benar-benar enggak make up. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, enggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat Ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua, tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat,
1: ya
0: kan, demi album beda.
1: Betul, jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah, keluar serempak.
0: Hebat. Cie. Gila hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Titi DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga nih, segen, ya. Iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu, pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman, stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, bener, aku inget banget.
0: Terus?
1: Abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyebatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Anggi, Mel. Kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie.
0: Oh, gitu. Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Udah enak banget.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah,
1: juga,
0: itu
1: kan?
0: Yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi bilang, ini Mel, lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon?
1: Gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke, okay. Kan? Meja makan terus ya.
1: Ayo, karena kita suka banget makan bareng. Okay, ya kan? Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini, dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh gak kalau kita remake? Boleh!
0: Langsung gitu. Boleh?
1: Boleh! Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir, Mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju, gas, katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan? Aku menangis, literal menangis kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya. Kita ngefans bareng, ya siapa sih
0: yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow. Gitu. Dikit dong galau dong. Boleh enggak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong dikit dong.

0: Pantes Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, bener.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Oke. Okay. Ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya, saya Melisa Darusmana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian, okay, terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian. Okay, gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak, oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya. Iya. Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan. Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, okay, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti habis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro
0: 2. Oke, okay, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Melisa semua, tepuk tangan dong. Woo! Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

0: Jumpa kian berpadu. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2. Kasus dugaan penyalahgunaan solar subsidi di Madiun masih didalami polisi. Mengutip dari rri.co.id Kota Madiun yang ditulis oleh Aris Dwi Kuncoro, kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis solar yang diungkap di Madiun masih dalam tahap penyelidikan. Kepolisian Resor Madiun Kota menyatakan pemeriksaan terhadap perkara tersebut masih berlangsung dengan melibatkan ahli. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi mengatakan saat ini proses pemeriksaan masih berjalan. Menurutnya saat ini penyidik juga masih mengembangkan perkara tersebut. Sebelumnya, tim gabungan BPH Migas Direktorat Jenderal Penanggulangan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Bintelkam Polri dan Polres Madiun Kota mengungkapkan dugaan penyalahgunaan solar subsidi di dua gudang di wilayah Madiun pada Jumat 24 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, petugas menyita ribuan liter solar subsidi, puluhan galon penampung, kendaraan yang telah dimodifikasi, serta 3 truk tangki. Di gudang wilayah Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, petugas menemukan 51 galon berisi sekitar 765 liter solar subsidi, 154 galon kosong, 1 mobil box dengan tangki modifikasi, dan 1 kendaraan pengangkut yang membawa 66 galon atau sekitar 990 liter solar subsidi, serta sejumlah peralatan berupa mesin pompa, selang, drum, dan ember. Di lokasi terpisah, gudang di kawasan Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, tim mengamankan 3 truk tangki BBM, salah satunya diketahui mengangkut sekitar 8.000 liter solar subsidi dengan tulisan PT TJE pada badan kendaraan. Menanggapi pengungkapan kasus itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nusantara menyatakan mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus, Ahad Rahedi, mengatakan perusahaan mengapresiasi sinergi BPH Migas dan kepolisian dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurut dia, berdasarkan informasi dari awal, pelaku diduga memperoleh solar subsidi melalui pembelian berulang di SPBU menggunakan barcode kendaraan. BBM kemudian dipindahkan ke wadah penampungan sebelum didistribusikan kembali menggunakan mobil tangki industri kepada konsumen yang tidak berhak. Pertamina Patraniaga menyatakan telah melakukan penelusuran langsung bersama BPH Migas dan aparat penegak hukum terhadap SPBU yang diduga menjadi lokasi pembelian BBM tersebut. Pemeriksaan meliputi rekaman kamera pengawas, CCTV, dan data transaksi.
2: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: the station.
1: Goal of the day.
2: You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk menambahkan mimpi baru. C.S. Lewis.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sirkus adalah sekelompok orang yang berkelana untuk menghibur penonton dengan atraksi, akrobat, badut, binatang terlatih, berjalan di atas tali, juggling, sepeda roda satu, dan hiburan-hiburan lainnya. Sirkus juga merupakan atraksi atau aksi-aksi yang dipadukan dengan musik atau efek suara lain. Tidak ada yang tahu persis kapan sirkus pertama kali muncul. Beberapa ahli berpendapat bahwa sirkus dimulai sekitar 4.000 tahun yang lalu. Anak-anak dilatih untuk beratraksi melompati banteng. Ketika banteng yang marah menerjang maju, sang akrobat memegang kedua tanduknya. Lalu dia melompat melalui punggung banteng tersebut dan mendarat dengan kedua kakinya di belakang binatang tersebut. Atraksi yang berani ini mungkin adalah pertunjukan sirkus yang pertama kalinya di dunia. Sirkus yang kita tonton sekarang berasal dari zaman Romawi kuno. Kata sirkus berasal dari kata circus maximus. Sirkus berarti lingkaran dan maximus berarti hebat atau besar. Orang Romawi membangun sebuah lingkaran tempat duduk yang besar di mana ribuan orang dapat duduk dan menonton pertunjukan. Atraksi sirkus dimulai dengan parade megah, lalu masuklah kereta-kereta perang berkuda. Para pemain akrobat beratraksi melempar-lemparkan barang ke udara, dan kadang-kadang pertunjukan gladiator juga digelar. Dan sekarang di sanggar badut, seorang badut dibekali ilmu akrobatik sirkus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Beberapa kendaraan akan memperoleh prioritas di jalan. Salah satunya adalah ambulan. Berdasarkan aturannya di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, pada pasal 134, ambulan berada di posisi kedua yang termasuk dalam 7 kendaraan yang punya prioritas di jalan. Bunyi sirene itu mengandung informasi berupa kode bunyi yang berbeda-beda. Bunyi seperti palang kereta api seperti ini artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi sirine cepat seperti ini tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang seperti ini, artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, kalau di jalan kamu mendengar ada sirine ambulans seperti tadi, kamu wajib memprioritaskan ya.
1: RRI.co.id, sumber

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut kepala desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa dana desa dihapus dan digantikan program untuk rakyat.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim bahwa dana desa dihapus dan diganti program untuk rakyat adalah hoax.
5: Faktanya,
3: dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan pernyataan resmi, regulasi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut dana desa dihapus dan diganti program untuk rakyat. Setelah ditelusuri dalam nota keuangan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026, dana desa masih dianggarkan pemerintah beserta penambahan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP dengan anggaran sekitar 83 triliun rupiah sebagai bagian dari dukungan terhadap desa. Alokasi tersebut ditujukan untuk pembangunan dasar, afirmasi desa tertinggal dan insentif desa berprestasi.
1: Jackpot.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ayo cepat duduk sini, meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh. Kayak abis di sprint kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek, hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm.
1: Halah, lebay.
2: Ra, itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya, dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
0: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
0: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener, yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: Ra, dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamu loh.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang, Rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu. Aku bukan kuat, Shay. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
2: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh lo speaker.
1: Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap, Ra.
1: Oke. Kalian diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
1: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
1: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
1: Bayu, tolong, jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
1: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Rara, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
1: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
1: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri, bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
3: Woi, Rah! Itu keren banget, sumpah, Rah! Sumpah!
1: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Shay. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu gak?

0: Aku cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Gak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Hei, kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng, bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini, kalau cuma satu yang kerja ya toto, Ra.
2: Bener tuh si Nina. Ra, malam ini kamu punya pilihan, hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini, apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Kadang keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

0: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan dijadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: rri.co.id, sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: the station. Call of the day. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kecemasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu.

0: Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa, "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas." "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

2022. Demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
1: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
0: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
1: Tapak Sejarah.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Dua paduan suara Indonesia berhasil meraih gelar juara pertama dalam kompetisi internasional di Tokyo, Jepang. Adapun Suara Nusantara memenangi kategori Mixed Choir setelah memperoleh nilai 91,35 dan penghargaan Gold Prize. Bida Vokalia Bali menyabet juara satu kategori Children's Choir serta melaju ke Grand Prix Final di mana ajang 8 Tokyo International Choir Competition atau TICC tersebut berlangsung sejak Jumat sampai dengan hari Minggu 26 Juli lalu. Duta Besar Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir menyampaikan apresiasi atas pencapaian dua kelompok tersebut di mana paduan suara asal Tangerang Selatan tersebut menjadi satu-satunya wakil Indonesia pada babak final tersebut. Kemudian informasi lainnya, Verona Films mengadaptasi novel Dan Bandung karya Pidi Baik ke layar lebar. Berkisah tentang romansa mahasiswa yang berbeda dari karya sebelumnya, film ini diproduseri oleh Titin Suryani dan Bedi Kunadi sebagai eksekutif produser serta disutradarai oleh Rudy Suljarwo. Bedi Kunadi menyatakan ketertarikannya timbul setelah berdiskusi secara langsung dengan Pidi Baik mengenai buku tersebut. Menurutnya, Dan Bandung berisi tentang persahabatan, kerinduan, dan cinta yang sentimental. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Hai, selamat pagi teman Pradua. Kabar baik untuk kamu semuanya, amin ya. Senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya di edisi Spada. Selamat pagi teman Pradua. Untuk hari Kamis ya, 30 Juli 2026. Akhir bulan banget, besok 31. Semoga ya baik-baik aja di akhir bulan ini teman Pradua. Pastinya di sesi Spada kali ini Nabila bakal update informasi ya, berita-berita terkini, mulai dari berita nasional, berita lokal, nantinya juga ada berita-berita seputar olahraga maupun hiburan. So stay tune aja ya. Sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat di Hitlist Indonesia, Nabila akan temani kamu. Dan pastinya sepanjang hari ini juga, sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, bersama dengan penyiar-penyiar Pro 2 yang lainnya juga, kita akan seru-seruan ya dengan agenda-agendanya. Mulai dari Spada, ada Santai Siang, ada Sore Ceria, lanjut di Jaga Malam. Nah buat kamu teman Pro 2, selain menyimak di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Dan buat kamu yang lagi, ini ya, ini hari apa sih? Oh Kamis, masih belum weekend. Tapi rasanya udah, vibesnya udah weekend teman Pro 2 ya. Gak tahu kenapa gitu ya. Ya bawaannya pengen segera weekend gitu. Weekend ya, oh enggak ya. Ya begitulah teman Pro 2 ya, sambil menemani sarapan, aku nanti bakal update informasi, oke?

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: Gua beda.
1: Dinding yang mulai berjamur setengah dua dan ku butuh tidur.
2: Teman Pro2, informasi pertama seputar dunia olahraga di mana Tunggal Putri Indonesia Talita Ramadhani Wirjawan melangkah ke babak 16 besar Taipei Open 2026. Adapun Talita berhasil mengalahkan tunggal Amerika Serikat Zhang Beiwen secara straight set dengan skor 21-17, 21-15. Pertandingan berlangsung selama 31 menit di lapangan 3 Taipei Arena pada hari Rabu 29 Juli 2026. Dan hal ini merupakan pertemuan dan kemenangan perdana bagi Talita atas Zhang. Dan menurutnya, sepanjang permainan dirinya hanya fokus menjalankan strategi yang sudah disiapkan nih, teman Pro 2. Terlebih lagi, melanjutkan bahwa menghadapi Zhang Beiwen di sini merupakan senior yang memiliki daya juang yang tangguh. Sementara secara persiapan di Taipei Open 2026, Talita menjelaskan bahwa selama satu bulan terakhir sudah cukup baik. Sedangkan targetnya di turnamen berlevel Super 300 ini adalah fokus bertanding saja dan berjuang semampunya. Selanjutnya, Talita akan berjumpa dengan Tanvi Sharma dari India di babak 16 besar Taipei Open 2026, di mana sebelumnya Talita pernah berjumpa dengan Tanvi di Badminton Asia Junior Championships 2025. Kita doakan semoga aja nih ya teman Pro 2, Talita bisa untuk lolos dan menghadapi Tanvi Sharma dari India nih di babak 16 besar Taipei Open 2026 nanti.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: rri.co.id sumber

Teman Pro 2, hari Rabu 29 Juli kemarin ya, sebuah bulan purnama Bak Moon ya menghiasi langit, di mana fenomena tersebut sekaligus memimpin parade sejumlah planet di langit musim panas. Makanya gak heran kalau kemarin malam Nabila lihat ke langit itu, wow, bulannya cantik ya. Ternyata ada fenomena Bak Moon. Dirangkum berbagai sumber yang ada, puncak purnama terjadi pukul sekitar 21.36 waktu Indonesia Barat atau sekitar setengah sepuluhan nih. Dan bulan pun bisa mulai diamati setelah matahari terbenam, di mana Bak Moon ini mendapatkan namanya karena bertepatan dengan masa tubuhnya tanduk rusa jantan muda. Dan ketika terbit, bulan pun bisa terlihat lebih besar dan juga berwarna kekuningan ataupun jingga. Dan hal tersebut akibat adanya efek ilusi bulan serta hamburan cahaya oleh atmosfer bumi. Jadi buat kalian yang kemarin bertanya-tanya, kok bulannya orange gitu ya, jingga gitu ya, ada fenomena apa nih? Nah, ada fenomena Bak Moon itu, teman Pro 2. Selain bulan, ternyata ada Venus yang tampak terang di arah barat setelah matahari terbenam. Sementara itu untuk Saturnus, Mars, dan juga Merkurius akan muncul di langit timur dan membentuk susunan seperti busur bersama dengan bulan. Pengamatan pun bisa dilakukan menggunakan teropong ataupun teleskop nih ya, untuk melihat lebih jelas permukaan bulan. Jadi kemarin yang menyukai langit-langit gitu ya, yang suka bereksperimen dengan langit dan suka melihat-lihat bintang bulan dan lain sebagainya dengan teleskop maupun teropong, ini kemarin pasti seneng banget gitu ya. Apalagi kemarin ya, langit dihiasi oleh cahaya-cahaya yang luar biasa gitu, Masya Allah. Dan termasuk kawah nih, teman Pro 2, dan jejak material yang terlontar akibat tumbukan. Di sini nama Bak Moon sendiri itu berasal dari tradisi di Amerika Utara. Bak Moon merujuk pada masa ketika rusa jantan mulai menumbuhkan tanduk baru setiap bulan Juli. Dan berbagai budaya pun juga mengenal purnama Juli dengan nama lain, contohnya Thunder Moon, Salmon Moon, Raspberry Moon, Heart Moon, hingga High Moon. Kalau Sailor Moon gak ada ya. Nah, jadi itu tadi teman-teman dua ya. Jadi macam-macam budaya yang mengenal purnama di bulan Juli, ada nama-nama lainnya. Dan ada Thunder Moon, Salmon Moon, Raspberry Moon, Heart Moon, High Moon. Ya pokoknya serba buah-buahan gitu ya, buah maupun beraneka ragam bulan gitu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, para ARMY nih yang penggemar BTS, ada sebuah kabar bahwa BTS mengumumkan keputusan untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Awards 2026 alias yang ke-69 tahun ini, Teman Pro 2. Pengumuman tersebut disampaikan serentak oleh ketujuh anggota melalui akun media sosial masing-masing pada hari Rabu kemarin. Adapun RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan juga Jungkook membagikan pernyataan yang sama kepada para penggemar. Mereka menyatakan telah memutuskan tidak mengirimkan karya musik mereka untuk dipertimbangkan di ajang Grammy tahun ini. Dalam pernyataannya, para anggota pun berharap musik bisa didengarkan dan dicintai karena kualitasnya, bukan berdasarkan wilayah maupun bahasa. Mereka pun juga menyampaikan rasa terima kasih kepada ARMY dan juga seluruh pihak yang selama ini terus memberikan dukungan. Keputusan BTS dinilai berkaitan dengan pengumuman terbaru Recording Academy mengenai penambahan 5 kategori penghargaan baru. Salah satunya adalah kategori Best Asian Pop Music Performance yang ditujukan bagi musik berbahasa Asia, termasuk K-pop, J-pop, dan juga J-pop. Penambahan kategori tersebut disebut-sebut bertujuan memberikan penilaian terhadap musik yang menggunakan berbagai bahasa Asia. Namun, kebijakan tersebut justru memicu kritik karena dianggap memisahkan musik Asia dari persaingan di kategori utama Grammy. Sejumlah pihak pun menilai kategori baru tersebut justru bisa membatasi peluang musisi Asia dalam bersaing pada penghargaan bergengsi, di mana mereka berpendapat bahwa karya musik Asia seharusnya tetap memiliki kesempatan yang sama di kategori umum, seperti Album of the Year dan juga Record of the Year. Melalui pernyataan bersama tersebut, BTS kembali menegaskan keyakinan mereka mengenai cara musik seharusnya diapresiasi, di mana grup tersebut, Teman Pro 2, juga berharap bahwa karya musik di sini dinilai berdasarkan nilai artistiknya tanpa dibatasi asal wilayah maupun bahasa. Sebagai informasi, Grammy Awards ke-69 dijadwalkan akan digelar pada 7 Februari 2027, di mana keputusan BTS pun menjadi sorotan karena disampaikan di tengah perdebatan mengenai sistem kategori baru dari penghargaan tersebut.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.